0: Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan...
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
4: Tapi dalam keputusan, kadang-kadang tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
6: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
5: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tanda kayak mengangkat nih dan mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
7: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
8: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan lain-lain.
7: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
10: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
9: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
10: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar. Mengakses, gitu ya.
9: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Kargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
11: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
11: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
13: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
14: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
12: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
19: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
20: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
21: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
22: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus Pro mengudara satu. Untuk
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: 01 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Pendengar, beragam keluhan masukan tentunya dari Anda, warga kota Ternate, masyarakat pada umumnya ya, bisa Anda sampaikan tentunya melalui layanan telepon kami di interaktif kami di 0921 312 5521, atau di 0821 2037 5180. Pendengar, untuk beragam keluhan Anda di tempat Anda, di sekitar Anda juga gitu ya pendengar, bisa Anda sampaikan di kami, dan insya Allah nantinya pada hari Jumat di program Halo RRI kami akan menghubungi narasumber yang nantinya bisa menjawab segala keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate ya, yang kita ketahui tentunya di mana bukan saja kota Ternate tapi beberapa kabupaten kota juga di Maluku Utara ya, yang lagi dilanda kemarau. Kurang lebih ini sudah sebulan lebih gitu ya, kemarau panjang yang melanda kota Ternate dan sekitarnya juga. Dan ini lebih kering dan bisa juga lebih panjang gitu ya, karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino gitu pendengar. Dan pendengar, tentunya untuk Anda, untuk kita semua gitu ya, buat ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga juga, ini harus lebih ekstra hati-hati juga apabila di sekitaran pekarangan rumah Anda atau di tetangga-tetangga juga ada yang mungkin membakar rumput atau sampah ataukah rumput-rumput liar lainnya gitu ya di pekarangan rumah atau di lapangan sampai-sampai rumah Anda. Tentunya ini harus diawasi gitu ya, jangan sampai dia merembet dan bisa mengakibatkan kebakaran. Karena beberapa hari terakhir kemarin juga ya, ini di sekitar belakang Kolong Cucu Sabia kalau nggak salah gitu ya pendengar. Nah di situ juga kalau kita lihat ya, banyak rumput-rumput yang memang sudah kering. Dan kemarin dari pemadam kebakaran kota Ternate juga ini sempat melakukan pemadaman gitu pendengar, karena itu dia tadi kemarau yang bisa mengakibatkan juga kebakaran gitu pendengar. Jadi kita harus ekstra hati-hati juga tentunya untuk Anda, untuk kita semua yang mungkin membakar sampah atau rumput di sekitaran pekarangan rumah kita gitu pendengar. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan pendengar, ini masyarakat diminta ya untuk memantau selalu perkembangan cuaca berkala melalui BMKG dan juga berhemat dalam penggunaan air bersih. Karena kita ketahui kalau kemarau ya, air juga ini kadang-kadang ngalir, kadang-kadang macet gitu ya pendengar. Biasanya itu kalau pagi hari gitu ya, jalannya ada yang jalan, ada yang tidak, terus malamnya baru dia jalan. Ada juga yang beberapa kelurahan juga yang airnya ini nggak ngalir gitu pendengar, nggak ngalir aktif di selama 1 kali 24 jam, tidak, karena mereka juga ada jadwal-jadwal tertentu juga gitu pendengar. Dan tentunya bisa Anda berikan masukan ya, siapa tahu kita bisa menghubungi salah satu dari PDAM yang bisa mewakili ya untuk segala keluhan Anda gitu pendengar di program Halo RRI kami. Dan pendengar, buat Anda tentunya bisa memberikan segala masukan, keluhan juga. Dan pendengar, tentunya didampak kemarau 2026 ini, risiko utama yaitu peningkatan ancaman krisis air bersih, gagal panen. Nah, salah satunya juga di sektor pertanian, kebakaran hutan dan lahan, yaitu karhutla gitu pendengar. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Halo. Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya. Pak Tahir di Susupu, terima kasih ya sudah bergabung. Adakah keluhan Anda?
7: Ya, keluhan ini
6: apa itu?
7: Sudah apa sih? Sudah lama, cuma mungkin ada apa terkait belum direspon saja gitu.
6: Itu sudah disampaikan ke Ibu Sisi ya?
7: Saya.
6: Itu terkait apa?
7: Terkait ya itu jalan sama dua jembatan.
6: Oh, dua jembatan itu ya, yang hingga sampai sekarang ini belum ini ya.
7: Iya.
6: Oke.
7: Masih banyak lagi keluhan-keluhan, tapi sementara fokus ke situ dulu ini.
6: Oke, itu yang mau jalan ke Susupu itu ya, Pak Tahir?
7: Iya, kalau jalan ke Susupu itu kan di Paku, mungkin Eca pernah lewat
6: ya? Iya, Eca pernah lewat kalau tidak salah.
7: Nah, okay. itu kalau
6: tahun kemarin
7: di kiri itu kan jalan menuju ke laut sampai menuju lepasi, tapi yang ini yang di belok kanan tuh.
6: Oh, belok kanan.
7: Di kanan satu baru ke laut, di kalau ikut lapangan tuh di PTK satu jalan masuk itu sih juga pagar jembatan satu di situ.
6: Di situ juga.
7: Itu sampaikan di dengan terkait PU Halbar langsung, dan tuh respon dari di sini kemarin ya.
6: Oke.
7: Okay. Respon dulu, cuma janji 2026, cuma sampai saat ini belum diapa diadakan itu perbaiki itu.
6: Oke, okay, baik. Semoga kalau memang belum ada apa ya anggaran di tahun 2026 ini, 2027 gitu ya, ada anggaran untuk jembatan, kedua jembatan itu, supaya bisa cepat terselesaikan juga gitu ya, Pak Tahir. Dan
7: iya,
6: nanti Eca coba gitu ya menghubungi Pak Jufri. Ini kalau ditelepon beliau langsung, Eca langsung ke Dinas PUPR aja gitu.
7: Iya.
6: Itu
7: iya, dan yang kedua contoh kayak musim kemarau ini kan keluhan mau hujan. Berarti ini terus ini saya sudah ngeluh. Baru kasih kosong bagian musim sah masjid kalau kosong. Nah, coba kasih pola dan berbahas mau hujan, minta hujan gitu.
6: Iya, betul.
7: Cara agaikan pun punya cewek Iban bertung mengeluh gitu. Jadi nanti itu kembali kepada Allah, sudah dia dikasih musim panas, hujan gitu.
6: Iya.
7: Yeah. Iya. Yang penting kita biar seperti yang apa yang saya tahu tadi.
6: Iya.
7: Yeah. Untuk kalau kita bakar rumpu kita harus lihat.
6: Iya, yeah, situasi.
7: Kalau ini tidak bisa jampak lah gitu.
6: Mm-mm.
7: Walaupun di pinggir rumah, tapi hati karena jangan sampai angin bisa terbantu. Ampas api itu bisa terjadi hal-hal yang itu tidak inginkan kan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi mungkin sekedar saya itu.
6: Siap. Jadi
7: saya akhirnya jadi dipantum, satu pantun begini, dipantun tuh.
6: Apa tadi ya?
7: Pakaian yang tua jangan isi di lemari yang kalau menyimpan pakaian yang baru, jangan isi di lemari yang tua. Nah, kalau ini musibah nih cepat berlalu, banyak bersujud dan berdoa.
6: Masya Allah, gitu. Siha.
7: Terima kasih baca.
6: Siha, terima kasih.
7: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Tahir ya di Susupu Halmahera Barat yang sudah bergabung bersama kami. Kalau ada baju baru itu jangan disimpan di lemari yang tua. Nah, kalau mau tentara pemusibah itu tentunya harus selalu bersujud gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali, Masya Allah. Terima kasih Pak Tahir sudah bergabung bersama kami, dan tentunya semoga keluhan-keluhan terkait dengan beberapa jembatan ya yang dikeluhkan warga setempat juga, mungkin apabila dari PUPR untuk anggaran yang belum tercukupi di tahun ini, semoga kedepannya juga di 2027 anggaran tersebut ini bisa masuk dan bisa secepatnya tentunya tentunya diperbaiki jalannya agar akses masyarakat dari beberapa desa juga dari sekitaran kota Jailolo juga ini bisa lancar gitu pendengar. Dan pendengar masih bersama kami di program Halo RRI. Buat Anda yang pengen gabung silahkan, tentunya berbagai masukan, keluhan di daerah Anda, setempat Anda gitu ya. Nah, bisa kami sampaikan kepada narasumber yang sesuai dengan keluhan Anda di beberapa dinas atau OPD tertentu gitu pendengar. Baik pendengar, ngomongin soal kemarau ya, dari BMKG juga sudah memberikan himbauan, memberikan beragam informasi dan tentunya edukasi ya terkait dengan fenomena El Nino yang mempengaruhi pola musim kemarau 2026 di Indonesia termasuk Maluku Utara juga. Nah, kondisi ini berpotensi membuat musim kemarau itu terasa lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normalnya. Sampai-sampai tanaman kita depan rumah gitu ya pendengar, kalau nggak kita kasih rajin siram ya otomatis bakal kering, karena dilihat juga sekitaran rumah-rumah yang tidak berpenghuni, terus ada rumput-rumput, coba diperhatikan pendengar, itu rumput-rumputnya sampai kuning gitu ya, karena itu dia tidak ada air hujan yang turun dan juga tidak disiram gitu ya pendengar. Waktu dimulai puncak hingga berakhirnya musim kemarau itu diperkirakan berbeda-beda di setiap daerah. Nah, hal ini tentunya dipengaruhi oleh karakteristik iklim pada masing-masing zona musim di Indonesia pendengar. Jadi banyak yang tanya juga sampai kapan musim kemarau 2026 ini diperkirakan berlangsung gitu ya pendengar. Nah, untuk pemutakhiran prediksi musim kemarau BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia itu mulai memasuki musim kemarau itu secara bertahap pada April hingga Juni 2026. Adapun juga puncak musim kemarau itu diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan mayoritas wilayah mengalaminya itu pada bulan Agustus juga. Jadi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung hingga November ya, kalau enggak September hingga November, dibandingkan kondisi normal yang umumnya berakhir sekitar Oktober. Jadi musim kemarau kali ini diperkirakan lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino juga. Jadi bagus masukan dari Pak Tahir tadi, yaitu tentunya untuk kita ya umat muslim, ada ya yang namanya sholat minta diturunkan hujan gitu ya pendengar. Jadi tidak ada salahnya juga kita ikhtiar gitu ya, apapun yang itu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kita manusia harus berikhtiar juga dan berusaha untuk meminta gitu ya. Insyaallah semoga diijabah dengan kondisi seperti ini, tentunya untuk para imam juga di setiap masjid juga gitu ya. Dan juga untuk kita umat muslim ini bisa tentunya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hujan. Enggak lama tapi sedikit aja gitu ya, supaya tanaman-tanaman kita, apalagi buat para petani kita gitu ya pendengar, yang hingga sampai sekarang ini tentunya kondisi ketersediaan air atau pertanian yang memang ngandat gitu ya karena kemarau itu tadi gitu pendengar. Baik pendengar, ini ada penelpon yang masuk tapi kita enggak bisa ngangkat soalnya tidak masuk melalui iya WhatsApp kami gitu ya. Bisa menghubungi WhatsApp kami juga di 0821-2037-5180. Atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0921-312-5521. Dan Anda juga bisa menghubungi kami di kartu halonya Pro 1 RRI Ternate 0811-400-1082 juga gitu pendengar. Nah pendengar, tentunya untuk musim kemarau sekarang ini juga ya, buat orang tua, para ibu-ibu juga apapun itu yang menyebabkan, bukan saja terkait dengan karhutlah gitu ya, terkait dengan air gitu ya pendengar. Nah, resiko krisis air bersih, sektor pertanian juga yang tentunya akan jadi salah satu imbasnya juga gitu ya pendengar. Tiupan angin juga gitu ya, pergerakan matahari, semu matahari, perbedaan tekanan udara di antar benua juga di wilayah Indonesia juga pastinya merupakan salah satu penyebabnya juga gitu pendengar. Karena kita lihat aja gitu ya, angin yang begitu kencang dan laut juga yang hampir sedikit tidak bersahabat gitu ya pendengar. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin, apa kabar?
8: Ya, alhamdulillah, sehat-sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Untuk pagi ini adakah keluhan? Pasti ada dong ya, ya RT RW nya
8: keluhannya yang pertama ini masalah tempat sampah yang di muka dealer.
6: Sudah ada tempat
8: dealer datang pas saya untuk mau bongkar. Masyarakat RT 6 belum tidak setuju. Nah, ini yang jadi masalah buat saya ini. Malamnya don telepon lagi, manajer juga telepon, harus bongkar. Sedangkan itu sudah di luar pagar. Terus itu perintahnya bukan saya, tapi perintah. Gitu. Jadi tempat sampah itu kan untuk kota Ternate atau Mangga Dua begitu.
6: Iya.
8: Tapi saya ada perintah untuk bongkar, hanya masyarakatnya tidak setuju. Nah, ini yang saya minta solusi dari Indelura, pertama, dan model bagaimana ini.
6: Siap, siap.
8: Ini, kalau sampai bongkar itu berarti masyarakat ya sampai itu semua di Kalimantan semua.
6: Berarti iya, otomatis sampai nanti dibuang oleh masyarakat di mana coba? Kalau di situ ditutup.
8: Ya, itu di Kalimati, ya.
6: Jangan gitu. Di Kalimati.
8: Iya, kalau tidak itu nanti masyarakat menuju ke lawan di Bukir Honda sudah atau ini sudah. Ini yang saya tidak mau tanggung jawab. Kemarin kan saya sudah sampaikan kalau masyarakat tas saja membawa ke dealer itu bukan tanggung jawab saya lagi.
6: Minimal ada solusi lah gitu ya.
8: Iya, ada solusi lah.
6: Siap, baik.
8: Hanya saya minta kalau sudah ada tempat sampah yang baru, baru boleh bongkar itu.
6: Iya.
8: Di luar. Tapi mau juga dibongkar katanya baunya tidak bagus begitu.
6: Oke, baik.
8: Sedangkan kalau malamnya dibuang, paginya sudah dinas petugas dinas sudah angkat semua. Tapi keluhannya begitu. Jadi saya ini saya cari tahu bagaimana dari Ibu Lura juga kasih solusi tidak boleh.
6: Tidak, iya.
8: Tapi iya, tapi saya dapat telepon dari berhenti nih.
6: Kunjungan
8: dari manajer terus ini.
6: Nanti kita coba menghubungi sama DLH kita, gitu ya, supaya mereka
8: juga ya,
6: DLH juga iya. Supaya bisa menindaklanjuti. Iya, baik, siap.
8: Ya, saya khawatir kalau sampai sudah dibongkar dealernya sasaran, terus barangkanya juga sasaran.
6: Iya, maaf. Minimal ada solusi tempat pembuangan sampah. Kalau di situ ditutup, apakah ada tempat lain yang untuk tempat yang memang sudah disediakan gitu? Karena ya itu dia, karena masyarakat sudah dari orang bilang istilah turun temurun itu sudah dari di situ gitu. Jadi minimal ada tempat mana. Oke, siap.
8: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin di Mangga Dua yang alhamdulillah selalu bergabung bersama kami di program Halo RRI, dan ini beliau lagi pusing gitu ya. Di satu sisi tentunya ini gak bisa dibongkar karena masyarakat taunya ini udah turun-temurun gitu ya, tempat pembuangan sampah di situ, di sekitaran Mangga Dua di situ. Nah kan kalau masyarakat kan pasti ada estimasi waktu untuk pembuangan sampah dari jam berapa ke jam berapa, dan paginya itu sudah diangkat oleh petugas DL dari kebersihan dari DLH gitu ya. Dan tentunya kalaupun mau dipindahkan gitu ya, ini berikan solusi gitu ya, minimal ada solusi di mana nih kalau di situ mau dipindahkan. Pastinya harus ada tempat juga yang sudah tersedia gitu untuk pemindahan tempat untuk pembuangan sampah di kelurahan setempat seperti itu. Jadi tentunya semoga ada jalan keluar ya Pak Yasin, karena dari kelurahan juga ini tidak mau, tidak bisa dibongkar gitu ya. Jadi Pak Yasin harus mengikuti sesuai dengan arahan dari kelurahan juga gitu. Ini tidak bisa sama sekali. Kalaupun nantinya berunding dulu gitu ya, musyawarah dulu masyarakat, RT RW, kelurahan, dan juga dari dinas dinas terkait gitu ya. Dan tentunya dari dealer itu sendiri bagaimana keputusan kelanjutannya seperti apa gitu terkait dengan tempat sampah yang sekarang ini masih bikin torampe Pak RT Mangga Dua itu pusing gitu ya. Dan nantinya kami akan coba menghubungi dinas terkait untuk bisa memberikan masukan solusi dari dinas tersebut untuk hal-hal yang mengenai dengan tempat sampah gitu ya. Ya itu dia, kembali tadi minimal ada solusi lainnya, jalan keluarnya untuk tempat pembuangan sampah atau TPS di masing-masing kelurahan, yaitu di Kelurahan Mangga 2 dan sekitarnya juga. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, waktu beranjak pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya kalau kita lihat jam cepat sekali tentunya ya, jadi sangat harus kita manfaatkan waktu-waktu kita gitu ya pendengar, jangan sampai waktu kita sia-sia gitu ya. Jadi harus kita manfaatkan waktu kita, apapun yang harus kita lakukan, waktu istirahat atau waktu bekerja atau waktu aktivitas harus kita preparein, terjadwalkan gitu ya, supaya tidak kebuang gitu pendengar secara sia-sia. Dan pendengar Prosatu RRI Ternate, sebelumnya terima kasih buat Pak Tahir di Susupu, Pak Yasin juga di Mangga 2, tentunya para pendengar setia kami di mana saja Anda berada. Dan kami akan menghadirkan kembali untuk program Halo RRI di hari Jumat, dan kami informasikan kembali tentunya untuk para pendengar di mana saja Anda berada untuk program Halo RRI yang terjadwalkan itu setiap hari Senin pada pukul 9.30 hingga pukul 10.30, untuk hari Rabu yaitu pukul 9.30 hingga pukul 10 pagi, dan hari Jumat itu pada pukul 9.30 hingga pukul 10.30. Jadi di hari-hari tersebut bisa Anda berikan masukan, keluhan terkait dengan berbagai problem di tempat Anda, di kelurahan Anda atau di sekitaran daerah Anda gitu pendengar. Ini sudah dibuka secara umum gitu ya untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, untuk program Halo RRI kami pamit undur diri. Jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan kembali Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor wilayah DJBC Maluku bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madia Pabean C Ternate memusnahkan barang kena cukai ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 631.320 batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai 1,1 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 697.863.490 rupiah. Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Esti Purwadiani Hidayati mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan penerima negara tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan. Ia juga menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2025 dan telah memperoleh persetujuan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menghilangkan barang hasil pelanggaran, tetapi juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Ternate Hiomi Burhanuddin mengatakan komitmen pemberantasan BKC ilegal terus diperkuat. Hingga akhir Juni 2026, Bea Cukai telah melaksanakan 56 kali penindakan terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah Maluku Utara. Dan dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dan 25,3 liter MMEA ilegal. Kita beralih ke informasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini penyidik sejumlah pihak ya, diantaranya Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Kabar tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto saat dikonfirmasi pada Rabu hari ini 29 Juli 2026. Meskipun demikian, Fitro belum menjelaskan secara rinci identitas pihak lain yang turut diamankan pada OTT tersebut. Demikian pula dengan dugaan tindak pidana yang membuat Bupati Anom diringkus serta barang bukti yang disita tim Satgas. Namun berdasarkan informasi, KPK sudah menyegel sejumlah lokasi, termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang untuk kepentingan penyidikan. KPK memiliki waktu 1,24 jam untuk menentukan status hukum Anom dan para pihak lain yang turut diamankan. Lembaga anti korupsi akan membeberkan konstruksi perkara dan barang bukti yang disita terkait OTT di Pemalang ini pada konferensi pers. Demikian Lintas Informasi, pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang. Ide beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Timur. 30 menit lagi Eca bakal menemani Anda pendengar di FM 101,8 maupun aplikasi RRI Digital. Dan di stasiun relay kami, Mapa dan juga Pulau Morotai pendengar. Dan selamat ya tentunya buat adik-adik Paskibraka Provinsi Maluku Utara yang hari ini ya masuk ke Diklat di Hotel Bolote Puncak Gosale Sovivi Provinsi Maluku Utara ya, dan juga di Kepulauan Sula yang hari ini juga dijadwalkan bakal masuk ke Diklat atau karantina yang biasa di istilahnya untuk adik-adik Paskibraka di Kabupaten dan juga di provinsi tentunya di Maluku Utara gitu pendengar. Dan selamat berjuang, selamat menikmati naik turunnya ya tanjakan di Puncak Gosale. Itu kalau pergi latihan memang benar-benar kalau siang itu terasa, apalagi dengan musim panas, cuaca yang memang benar-benar mengharuskan kita harus minum yang dingin-dingin gitu ya pendengar. Jadi insya Allah berjalan dengan baik, lancar, dimudahkan hingga pengibaran di 17 Agustus nanti hingga penurunan nanti. Dan tentunya tidak lupa juga ya menyapa buat adik-adik Paskibraka Kota Ternate dan juga para pelatih dan para kakak pamong dan juga panitia dari Kesbangpol ya, yang tentunya sudah mulai dari akhir bulan Juni kemarin ya untuk latihan dari Bulog hingga ke lapangan Karalamo Salero Ternate. Tentunya untuk adik-adik Paskibraka termasuk anaknya Ica juga satu ya, insya Allah juga nantinya akan mensukseskan gitu ya pendengar pengibaran dan juga penurunan di Kota Ternate. Semoga lancar.

kesehatan juga tetap terjaga, sehat-sehat hingga selesai, amin. Dan pendengar, kita ke Piala AFF dulu ya. Nah, ini kita ke, bukan Piala AFF, kita ke pelatih timnas Indonesia, Yon Herman dulu, yang meminta para pemain ini segera mengalihkan fokus menuju pertandingan berikutnya. Setelah mengalahkan Kamboja 5-1, di mana perjalanan Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 masih panjang, dan setiap laga menghadirkan tantangan berbeda pastinya. Dan John Herman juga mengaku happy dengan hasil positif pada pertandingan pembuka grup A yang berlangsung di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor. Namun ia juga menegaskan kemenangan tersebut nggak boleh membuat para pemain ini cepat merasa puas ya. Tentunya masih banyak perjalanan juga, dan nikmati boleh gitu. Tetapi kembali lagi fokus beralih ke pertandingan berikutnya. Dan usai konferensi pers laga di Stadion Pakansari Bogor pada Senin kemarin 27 Juli ya, di mana pelatih asal Inggris tersebut mengatakan seluruh tim harus segera mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste yang menjadi lawan berikutnya. Ia menilai setiap pertandingan di turnamen memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga membutuhkan kesiapan maksimal. John Herman juga menegaskan tidak ada pertandingan yang mudah pada kompetisi seperti ASEAN Hyundai Cup 2026. Maka dari itu, para pemain diminta menjaga konsentrasi, mempertahankan semangat kerjasama yang telah diperlihatkan saat menghadapi Kamboja. Tentunya dalam sepak bola turnamen ya, setiap pertandingan itu kan kita tahu berbeda gitu pendengar. Jadi harus menghormati setiap lawan, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan John Herman juga mengatakan kemenangan atas Kamboja ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. 3 poin pendengar ya. Ia juga mengingatkan para pemain agar tetap rendah hati, terus memperbaiki setiap kekurangan yang masih terlihat. Dan pendengar, perlu Anda ketahui timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli 2026 mendatang di Stadion Honburi Municipality, tepatnya di Thailand pendengar. Dan ini 27 berselang 3 hari gitu ya pendengar. Ini harus dari Bogor, Jakarta, harus berangkat ke Thailand juga. Dan pelatih coach berharap para pemain mampu mempertahankan performa positif demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dan di sisi lain, penyerang timnas Mitchell Lee Baker menuturkan debutnya bersama skuad Garuda sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Dan penyerang yang baru berusia 19 tahun pendengar ini bersyukur bisa mengawali karir internasionalnya dengan mencetak 3 gol hat-trick ke gawang Kamboja. Ini sama dengan di Spanyol kemarin ada Yamal ya pendengar, ini 19 tahun juga. Dan Michel mengatakan pencapaian ini juga gak lepas dari dukungan banyak pihak yang membantunya hingga bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Michel sendiri menyampaikan apresiasi kepada keluarga, tim pelatih, seluruh anggota skuad yang selalu memberikan kepercayaan kepadanya. Dan semoga menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli tentunya timnas Indonesia bisa menambah poin dan bisa juara grup juga dong ya pendengar. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi Zidane yang resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Prancis dengan kontrak 4 tahun hingga 2030. Dan Zidane resmi ya ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Prancis dengan berdurasi 4 tahun hingga 2030. Legenda sepak bola Prancis tersebut menggantikan Didier Deschamps ya, yang telah menukangi pasukan Les Bleus selama 14 tahun. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, yang mengatakan penunjukan Zidane menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut. Mantan gelandang klub Real Madrid tersebut juga ini telah lama menjadikan kursi pelatih timnas Prancis sebagai impiannya juga, dan ini momen yang luar biasa gitu pendengar. Dan kita ketahui juga Zidane salah satu legenda sepak bola Prancis ya, dan menangani timnas itu merupakan mimpinya selama bertahun-tahun juga. Dan pendengar, Zidane mengapresiasi tentunya pelatih sebelumnya ya, jadi Deschamps juga mantan rekan setimnya juga yang membawa Prancis meraih berbagai prestasi, di mana menjuarai Piala Dunia pada tahun 2018 serta menjadi finalis pada Piala Dunia 2022 dan Euro 2016. Penunjukan Zidane sebenarnya sudah dipersiapkan ya sejak Deschamps juga mengumumkan bakal mundur usai Piala Dunia 2026, di mana Diallo mengaku telah menggelar pembicaraan sejak Februari 2025 untuk membahas proses transisi ke pelatihan tersebut. Dan sebagai pemain, pria keturunan Al-Jazirah tersebut merupakan salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah.
Prancis gitu ya. Selain membawa Prancis menjuarai Piala Dunia pada tahun 1998 dan Euro 2000 pada tahun 2000 ya, Zidane juga memenangkan Ballon d'Or dan 3 gelar FIFA World Player of the Year juga. Dan pendengar, penunjukan Zidane tentunya ya dilakukan setelah laga Prancis di Piala Dunia 2026 terhenti di semifinal usai kalah 0-2 dari Spanyol. Les Blues juga kemudian harus puas finish di peringkat keempat setelah takluk 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Dan tugas pertamanya ini bakal dimulai ya pada ajang UEFA Nations League nanti pada musim ini yang dimulai September 2026 mendatang, di mana Prancis dijadwalkan menghadapi Turki, Belgia dan juga Italia sebelum memulai kualifikasi Euro 2028 ya pada tahun depan. Demikian pendengar, informasi-informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online. Tetap bersama kami.

City.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi lainnya pendengar, kita ke Kemenag ya, yang meluncurkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau disingkat AMAN sebagai kanal pelaporan dugaan perundungan, kekerasan fisik, seksual, dan kekerasan digital di lingkungan pendidikan. Laporan dapat disampaikan oleh siswa, santri, orang tua, guru, dan juga masyarakat melalui laman AMAN maupun layanan WhatsApp, telepon tren berbasis chatbot. Kemenag juga memastikan setiap laporan bakal ditindaklanjuti dengan sanksi administratif bagi satuan pendidikan serta proses hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan berlaku. Dan tentunya informasi ini ya pendengar, dari Kemenag yang menyediakan layanan pengaduan digital lewat telepon tren di nomor WhatsApp 08222661854. Layanan ini berbasis chatbot bot dan responsif pendengar. Jadi pengguna cukup mengakses layanan chat telepon, memilih jenis aduan yang nantinya bakal dilaporkan, masuk ke tautan formulir, kemudian mengirimkan laporan. Dan ini dijamin setiap laporan bakal ditindaklanjuti, kemudian sanksi administratif bakal langsung dikenakan ya kepada satuan pendidikan terkait. Selain itu juga pelaku bakal diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, pada pencanangan Gernas Rana Pesantren Al-Hamidiyah Depok, ini menjadi tuan rumah sekaligus percontohan. Menteri Koordinator PMK Pratikno juga mengatakan pesantren ini memiliki sistem perlindungan anak yang berupaya untuk mencegah kekerasan. Dan ini inspirasi yang luar biasa, sudah mempunyai peraturan yang luar biasa untuk mencegah kekerasan baik itu fisik, seksual maupun digital. Jadi sudah punya student care corner gitu. Jadi majelis AMNI, komite etik luar biasa. Terima kasih atas inspirasinya tentunya pendengar. Dan untuk pesantren Al-Hamidiyah Depok menjadi tuan rumah sekaligus percontohan yang baik gitu pendengar. Dan pendengar tentunya untuk informasi tersebut ya bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI Online. Informasi lainnya pendengar, kita ke Menteri Bahlil ya. Nah, ini kita ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia yang memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan LPG subsidi tidak naik. Hal ini disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Informasi yang kami himpun dari portal CNN Indonesia, Bahlil Hadalia mengatakan pertemuan tersebut turut membahas perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Menurut Bahlil, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap berada dalam kondisi aman gitu pendengar. Dan fluktuasi harga minyak dunia masih terjadi seiring perkembangan kondisi global, meskipun pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi maupun LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Di sisi lain juga, Bahlil mengatakan pemerintah masih mempersiapkan pengembangan industri etanol sebelum menjalankan kebijakan campuran bioetanol yang lebih tinggi gitu. Penerapan mandatory E20 yaitu bensin yang dicampur 20% etanol baru bakal dilakukan setelah kapasitas industri etanol dalam negeri dinilai siap. Dan pendengar, informasi tersebut kami akses dari laman CNN Indonesia, merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate ya, untuk Ternate siang lanjutan. Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Dan waktu beranjak pukul 11 ya waktu Indonesia Timur. Saya Maisara pamit undur diri bersama rekan yang bertugas untuk teknik operator, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang tentunya buat Anda dan selamat menjalankan segala aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Ternate siang kami temani Anda bersama saya Titi dan juga ada Mbak Dini ya, menemani Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi dari portal rri.co.id akan kami hadirkan menemani aktivitas siang Anda dan tentunya dengan lagu-lagu pop Indonesia mancanegara untuk kami hadirkan untuk Anda. Pastikan bersama kami di 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan Sentra Wahana Bahagia Kota Ternate memperingati Hari Anak Nasional berlangsung di Benteng Oranye Selasa 29 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan diikuti oleh peserta didik dari 12 satuan pendidikan anak usia dini yang didampingi para guru. Berbagai kegiatan edukatif dan permainan diselenggarakan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Ternate Rizal Marsaoli yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2024. Menurutnya, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini dikemas melalui berbagai macam kegiatan bermain sambil bergembira yang dipadupadankan dengan unsur edukasi sehingga mampu menumbuhkan karakter, kreativitas, dan semangat kerja anak usia dini. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan tempe

Masih kami temani Anda pendengar di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Titi dan Mbak Dini ya masih menemani Anda di Ternate siang kali ini. Mohon perhatian sejenak satu berita dari Pengadilan Agama Kota Ternate. Berita panggilan di mana dipanggil Sulwan Abidin bin Abidin Wael, tempat tanggal lahir Ambon, 16 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah SLTA. Tempat kediaman dahulu beralamatkan di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah, Maluku Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Kota Ternate kelas 1A pada hari Senin 30 November 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Timur, bertempat di Pengadilan Agama Kota Ternate kelas 1A, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Untuk pemeriksaan perkara antara Wiwin binti Usman Yusuf sebagai penggugat. Demikian informasi berita panggilan dari Pengadilan Agama Kota Ternate. Masih kami temani Anda di Ternate Siang dan nanti kita akan coba mengupdate informasi-informasi dari dunia olahraga pendengar ya. Pada dinamika olahraga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.

Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan zuhur pada pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, satu lagu religi terlebih dahulu kami hadirkan menanti kumandang azan zuhur siang hari ini.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, Pro 1 Ternate akan segera bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti dinamika olahraga.
1: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TCD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan Ikade Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia Ikade Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
4: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
5: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
6: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang. Dinamis

0: politika, olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas mengenai optimalisasi program cek kesehatan gratis di daerah sebagai upaya membangun budaya preventif di tengah masyarakat. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala, sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi sejak dini. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, langkah preventif juga dinilai mampu mengurangi resiko penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bagaimana pelaksanaan program cek kesehatan gratis di berbagai daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi transformasi dunia kerja di era
3: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Alternatif. Setelah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami pendengar di Requestan siang hari ini. Tentunya kami akan terus membersamai Anda, dan saat ini kita sudah di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda juga untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Selamat siang untuk Anda semua pendengar, terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 RRI Ambon untuk siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dorka Marpati.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumagi.
0: Pendengar, kita awal informasi pertama dari RRI Tual. Pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan, digalakkan dalam BIMTEK guna penguatan kapasitas pengajar di SMP Negeri 1 Kota Tual. Selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
3: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
2: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya, upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
4: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei, kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih, misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
2: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa Kei secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti bersama laporan dari RRI Tual bersama Resti Febrianti. Dan pendengar, untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 siang ini kami hadirkan dua laporan. Berikut laporan terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Tehupuring. Pemprov Maluku siapkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis nasional Blok Masela.
5: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Naga Trans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Naga Trans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas PPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas, serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja. Selain menyiapkan tenaga kerja untuk blok Masela, Naga Trans juga memperkuat berbagai pilar pembangunan ketenaga kerjaan di Maluku. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas, penguatan hubungan industrial Pancasila, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
6: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan menyikapi atau menyambut baik dengan program strategi nasional yang ada di Maluku itu, dan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan proyek strategis nasional itu, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi, konstruksi, dan lain sebagainya. Yeah.
5: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Dinas Naga Trans Maluku optimis kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Lina Tehupuring tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini, Rabu 29 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama Lintas Seribu Pulau dari Pro 1 RRI Ambon. Kembali di Ternate Siang untuk hari ini, pendengar, Rabu 29 Juli 2026 ya. Saya Titi dan juga Mbak Dini masih menemani Anda di panasnya siang ini di Kota Ternate, pendengar ya, sampai nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan yuk, beragam program berita dari portal RRI.co.id masih nanti akan kami share untuk menemani waktu siang Anda. Dan pun pendengar ya, sudah jam 2 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Istirahat siang atau sudah selesai nih? Sudah kembali beraktivitas lagi? Oh, sudah kembali aktivitas lagi ya. Deh, kami temani Anda dengan beberapa lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara terlebih dahulu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, Ternate siang untuk hari ini ya. Nah, okay, pagi tadi Anda sarapannya apa pendengar? Kue? Langsung nasi? Atau buah? Nah ini ya, pasti masing-masing punya jawaban masing-masing juga, karena memang selera orang itu pasti beda-beda ya pendengar ya. Jangankan orang lain, kadang saudara sendiri saja kadang punya selera yang berbeda, apalagi orang lain yang gak ada hubungan darah sama kita. Nah pendengar, okay, ini kita punya informasi tentang manfaat ya, manfaat kalau kita mengkonsumsi buah. Tapi di pagi hari, kalau konsumsi buah siang-siang begini, buahnya dingin, kan seger banget ya. Tapi kalau konsumsi buahnya di pagi hari, itu ada manfaatnya nggak sebenarnya, pendengar? Atau malah bisa buat kita sakit perut? Yuk, kita cek dulu ya. Jadi, mengkonsumsi makanan yang sehat di pagi hari itu penting, pendengar ya, khususnya untuk membantu memenuhi asupan nutrisi. Pada pagi hari itu juga, salah satu makanan yang direkomendasikan sebagai pilihan pemenuhan nutrisi di pagi hari adalah buah-buahan yang memiliki kandungan nutrisi yang baik pada tubuh kita. Oh, ternyata buah bagus dikonsumsi pagi-pagi ya. Melansir dari laman SayurBox, asupan vitamin dan kandungan lainnya yang bisa membantu memenuhi asupan di dalam tubuh, khususnya kalau dikonsumsinya secara teratur ya, bukan selang-seling gitu ya. Yang pasti ya ini tadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ya dari mengkonsumsi buah-buahan di pagi hari, yaitu diantaranya bisa menghindari, bisa menjaga hidrasi tubuh kita ya, bisa membuat menjadikan sumber energi yang cepat dan bisa melancarkan pencernaan ya. Ini adalah manfaat yang bisa kita rasakan kalau kita mengkonsumsi buah-buahan secara teratur dan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Begitu pendengar, jadi bagus, aman ya. Buah-buahannya apa dulu kan gitu. Masih kami berbagi informasi lagi untuk Anda di Ternate Siang Pro 1 RRI Ternate.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Pendengar dari tadi ya, Dikta dengan Bukan Kekasih Setia ya. Lagu ini membawa kita ke menit yang ke-1 dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Kita bergabung terlebih dahulu, bergabung kembali bersama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral Pendengar.
1: Andi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pagi tadi. Mereka dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong raja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pamong raja muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pamong raja muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong raja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor pagi tadi.
3: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
2: Sementara itu, pamong raja muda terbaik Haji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
4: Dari Bapak Presiden memilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik, penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme, terutama terhadap anak, melalui mitigasi di 18 provinsi yang diduga terpapar paham radikal. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mencatat sekitar 220 anak di 18 provinsi telah dimitigasi dari paparan ekstremisme sepanjang 2024 hingga akhir 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang kini banyak menyebar melalui ruang digital. Menurutnya, internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota.
6: Tiga ini sekarang bermain di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, kami terus melakukan mitigasi terhadap upaya-upaya jaringan teror maupun simpatisan terorisme untuk melakukan tiga hal tadi, itu rekrutmen, propaganda, dan pembinaan teror. Nah, hal ini akhir 2025, 2024 itu kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220-an anak ya, yang tersebar di 18 provinsi. Nah, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi. dan kedua reintegrasi sosial.
5: Dalam proses rehabilitasi tersebut, Kementerian Sosial menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani pembinaan di sentra milik Kemensos. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial sebelum mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.
7: Nah, ya, jadi yang pertama kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi. Ada layanan psikososial, ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing.
5: Menurut Menteri Sosial Mensos, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh pendampingan agar dapat hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI memastikan pembangunan sekolah rakyat di Surabaya dan telah siap untuk beroperasi. Ermina Jayan melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
9: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
10: 6,6.
9: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insya Allah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu, ya.
8: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
11: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya, ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah, ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
8: Yang menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
1: Masih terkait informasi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan merevitalisasi sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan. Untuk peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, Iin Nur Fahraini menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
10: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program Revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
12: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan. Di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone, dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
13: Itu sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan. Dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi. Sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
12: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas untuk mendeteksi dini resiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
14: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oibobo.
15: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi resiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
14: Data sampai dengan hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
15: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yalfira Benu, telah mencapai 43.838 jiwa. Dan untuk target 2026, Puskesmas Oibobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20.90%.
16: Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oibobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20.90%.
15: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menimbulkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, Program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kalimantan Selatan hingga Juli 2026 mencapai 7.900 kasus, di mana masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat tajam akibat kualitas udara dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, yang juga menjadi daerah terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Dr. Diyadudin mengatakan, penurunan kualitas udara akibat karhutla menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan.
18: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini, terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi ya, kita anggaplah sudah bahwa karhutla sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya
19: ISPA.
18: Jadi ada peningkatan.
17: Sebelumnya, Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
20: Karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG, yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Jadi beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ISPA, sehingga kita membagikan masker kepada pengguna jalan.
17: Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang turun dalam dua hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.
1: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana telah resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur untuk mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi anak. Sheila Deva melaporkan selengkapnya.
21: Menjadikan pesantren, sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman.
22: Kementerian Agama Kalimantan Timur bersama pemerintah Provinsi Kaltim serta para santri mendeklarasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda pada Selasa kemarin. Deklarasi ini juga ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur. Gerakan tersebut adalah upaya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pesantren agar menjadi wadah belajar yang menjamin perlindungan hak anak, serta menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Setelah deklarasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan, pesantren harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri, dan para pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.
23: Ramah anak dalam arti kata, anak-anak tersebut nyaman, aman, berada di pondok pesantren, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang merugikan anak-anak. Tadi kita sampaikan bahwa kita awasi bersama, dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
22: Sementara itu, Kepala Kemenag Kaltim Abdul Khalik mengakui belakangan ini terjadi penurunan minat terhadap pendidikan di pesantren yang disebabkan oleh isu kekerasan pada santri. Karena itu, Abdul berharap dengan dideklarasikannya Gernas Rana sekaligus pembentukan Satgas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
24: Kami nanti akan sosialisasi lagi, turun ke bawah, mensosialisasikan terkait dengan di pesantren juga ada Satgas. Nah, nanti di kabupaten kota juga ada satgas, kecamatan juga ada satgas, pondok pesantren juga ada satgas. Jadi saling bantu-membantu.
22: Tidak hanya di pesantren Nabil Husain Samarinda, deklarasi Gernas Rana juga dilakukan di 46 pesantren Sekaltim, meliputi 6 pesantren di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, 5 pesantren di Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara dan Berau, 4 pesantren di Paser, serta 2 pesantren di Bontang dan Mahakam Ulu. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Informasi dari mancanegara, Jepang menyampaikan penambahan korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 di Pulau Kyushu. Prefektur Kumamoto menjadi 13 orang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan pihaknya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera mengevakuasi para korban. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, wujudkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Nia Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.

0: conference dalam Indonesia Super Cup 2026 Chelsea FC melawan Arsenal.
1: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Dukungan ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir usai konferensi pers jelang Indonesia Super Cup 2026 Chelsea FC versus AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan kemarin. Menpora menjelaskan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, sport tourism dapat menjadi salah satu sektor yang dapat diperkuat untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karenanya kehadiran klub Eropa seperti Chelsea dan AC Milan akan didukung penuh oleh Kemenpora RI melalui Deputi Bidang Industri Olahraga.
2: Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun yang namanya sport tourism. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah ada. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan.
1: Sementara itu pendiri Nine Sports selaku promotor yang mendatangkan Chelsea dan AC Milan, Ari Wicaksono mengaku senang pihaknya bisa menghadirkan kembali tim-tim besar Eropa ke tanah air. Di mana telah lebih dari satu dekade berlalu sejak Nine Sports menggelar agenda serupa di SUGBK. Agenda ini, menurut Arif, juga akan menjadi ajang yang tepat untuk rebranding Indonesia sebagai negara yang layak untuk dikunjungi bagi para pecinta sepak bola.
3: Kelas dan nama, kita selalu menunjukkan riset dan pertandingan kelas Eropa di GBK. Akhirnya kita berhasil bersama-sama mewujudkan pertandingan tersebut. Yang mana pertandingan ini tidak hanya dihadiri oleh klub besar, baik Chelsea maupun AC Milan, namun pertandingan ini juga disiarkan di 70 negara. Juga pertandingan ini memberi bagian promosi kepada Indonesia. Pertandingan ini juga merupakan rebranding dari Indonesia setelah sekian lama cukup kosong dari klub-klub Eropa.
1: Chelsea dan AC Milan dijadwalkan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan pada 8 Agustus 2026. Agenda ini juga merupakan bagian dari tur pramusim Chelsea sebelum musim baru Liga Inggris 2026-2027 bergulir pada akhir Agustus nanti. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar selamat siang untuk semuanya yang baru memilih 101,8 FM sebagai teman dengar Anda untuk siang hari ini. Pendengar ya, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia. Tapi satu lagu dari Syahrini Restu untuk semuanya terlebih dahulu.

0: pendengar ya, dari Sahrini dengan Restu ya. Dan yuk kami aktifkan di line teleponnya Pro 1 untuk 100% Indonesia. Hari ini pendengar 3125521 0821-2037-5180, deringkan teleponnya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore, selamat bertemu kembali Titi saya.
0: Bunda Els ya?
1: Iya, baru ketemu.
0: Kemana aja kemarin Bun, gak dengar suaranya Bun?
1: Dengar suara di tanah, tetapi bertepatan bukan sama Nak Sito, Nak Titi, yang lain.
0: Gitu. Gak apa-apa. Bun sehat Bun?
1: Sehat sayang, biar ada gangguan suara ini.
0: Mudah-mudahan lekas kabur gangguannya ya.
1: Amin.
0: Ini Bunda mau dengar lagunya siapa?
1: Mau dengar lagu dari Seventeen.
0: Masih ada itu Seventeen yang mana ini Bun?
1: Titi minta tolong pilih Akang, bisa Kang?
0: Yang penting lagunya Seventeen gitu ya Bun ya?
1: Iya, yang penting cantik mau didengar.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini Bun?
1: Menyapa pertama buat Titi sayang. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Nana Fika di Manado, Purnama Sari Sulawesi Barat, ada Bima Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya selamat dan salam sehat, diberkati dan salam kompak. Juga ada Pak Junaidi di Ambon, salam sehat di Manado juga, ada Andi di Batam juga, ada Pak Din, Pak Ipin, Bung Ono, Otis, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Taher, ada siapa rekan? Ada semua-semua yang akhir yang ada di Namlea, di sana ada Mila bersama suami, anak-anak, ada Nona Ipa, juga ada Pajir, ada Najib, semuanya salam sayang dari Bunda, sehat, sehat, diberkati. Titi sayang, lagu apa Titi mau kasih, bisa kan Bunda bertanya?
0: Menemukanmu Bun, boleh gak?
1: Boleh sekali, boleh menemukan dengan Titi sayang.
0: Akhirnya kita ketemu kan ya Bun ya. Oke, Bunda.
1: Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, Bunda Els di Manado, terima kasih. Ditunggu lagunya Seventeen ya, akan kita putarkan. Si aku cek dulu ya ini. Azan asarnya jam berapa ya kali ini? Kok maghrib sih? lagi satu penelpon lagi pendengar. Ada siapa di sana? Selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Titi.
0: Iya, Nona Fika. Lu mana tadi ya?
1: Iya. Fika, sehat. Bahagia.
0: Amin. Oke, mana ini sih? Ya Allah.
1: Kita meminta lagu dari situ. Itu nyaman dulu cinta ini gila.
0: Hah? Gila?
1: Cinta lagu cinta ini gila.
0: Titu ya tadi ya?
1: Iya, Titu.
0: Salamnya buat siapa ini, Rafika?
1: Ya, pertama-tama buat Titi yang sedas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Titi sekeluarga yang ada di rumah. Hanya masalah yang berlewat. Bunda gimana lo? Salam sayang dari Tina, terima kasih salamnya Pak Yonayi, Nanda Damon, salam sehat Bunda sekeluarga, Ibu Anggani, Nanda Leonardo juga, salam sehat selalu, Pak Ayu, Pak Ama, Pak Nenjaka, Pak Yasin, Pak Tahir, Pak Lep, Pak Buse, Pak Isin, Pak Otis,
2: Sadedah Mama Indah Purnama Sari Andi Jebatam. Kita selalu ada.
0: Ya, yang cinta ini gila enggak ada nih titunya. Oh. Titunya adanya okay, yang ini.
2: Oke, okay, dong. Oke. Okay. Oke.
0: Titu yang oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke, okay. Ada kalau itu.
2: Ya, kalau itu nasi jenisnya salah di benang jenisnya enggak ulang. Ya. Titi, terima kasih.
0: Terima
2: kasih. 100% Indonesia.
0: Terima kasih, Nona Vika. 100% Indonesia. Indonesia banget, Nona Vika. Bunda Els. Dari Manado udah masuk nih ya. Oke, yuk kita masih denger nungguin yang lain nih pendengar ya. Ada yang mau gabung kembali. Sudah dua lagu, Seventeen dengan Menemukanmu dan juga Titu dengan Oke. Satu lagi yuk, biar klop tiga lagu. Selamat sore. 100% Indonesia, selamat sore. Dengan siapa ini?
3: Selamat sore.
0: Sore, dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Guru Agus.
0: Pak Guru Agus di Morotai. Gimana kabarnya Pak Guru?
3: Luar biasa, sementara okay. Menjalankan aktivitas.
0: Loh, masih di sekolah ini Pak Guru ya?
3: Oh, saya tinggal di rumah dinas.
0: Oke. Okay. Berarti udah pulang ini ya?
3: Iya.
0: Udah selesai ngajarnya ya Pak Guru ya?
3: Sudah.
0: Pak Guru Agus, iya dong kalau ngajar telepon gimana ini caranya?
3: Tidak, sudah dari tadi.
0: Oke, okay. Ini Pak Guru mau dengar lagunya siapa Pak Guru?
3: Saya mau minta lagu, judul lagu itu Dapat Labuang. Dapat Labuang.
0: Dapat Labuang?
3: Iya.
0: Loh, dapat malah dibuang? Gimana sih?
3: Iya, maksudnya judulnya saja itu.
0: Itu bukan lagu daerah ya Pak ya Pak Agus?
3: Tidak.
0: Lagunya
3: bukan.
0: Siapa itu?
3: Itu lagu Ambon.
0: Ya nggak bisa. Lagu Ambon nanti di Pro 4 Pak Agus.
3: Oh gitu?
0: Ini lagu pop Indonesia, lagu popnya.
3: Oh pop Indonesia. Ah. Oh ini saja. Kalau begitu saya minta lagu... Cinta Bukan Mesti Miliki.
0: Itu lagunya siapa?
3: Roy Tuhumuri.
0: Hah?
3: Roy Tuhumuri.
0: Ya gak ada di list kita nih Pak.
3: Ada, saya sering minta. Saya sering masuk di 100% Indonesia itu.
0: Siapa? Apa tadi judulnya?
3: Cinta Bukan Mesti Miliki.
0: Oh cinta. Oke, siapa tadi yang nyanyi Pak Agus? Aduh.
3: Roy Tuhumuri.
0: Ada dicari dulu mana. Pak Nimas. Oke.
3: Ada?
0: Tantar. Cinta bukan mesti memiliki ya.
3: Miliki ya.
0: Oke.
3: Cinta bukan mesti miliki ya.
0: Ya, yuk salamnya buat siapa ini, Pak Agus?
3: Salam Jofor ya, yang lewat-lewat tadi. Buat hari siapa itu yang tadi yang Vika ya?
0: Vika.
3: Ya mungkin anak SLB dia kayaknya sekolah luar biasa kayaknya dia itu. Saya prediksi.
0: Pak Agus lanjut bahas apa lagi nih?
3: Terus bagi Ko Ama. Buat Pak apa Roni yang menyiar itu.
0: Roni.
3: Iya. Salam sehat buat kuku RI21 Ternate dimanapun berada dan mungkin yang sementara tugas selamat menjalankan tugas. Buat Bung Ipin yang di Jore Nah, coba masuk dulu ke Serambi ini.
0: Belum, nanti dulu. Mereka biasanya nanti setelah asar gitu.
3: Oh, begitu. Matom ini kan ya biasalah. Kalau soal asar itu mungkin sekarang juga masuk.
0: Oke.
3: Okay. Ke depan pendengar dengar saja.
0: Betul.
3: Iya. Oke, suruh yang mulai gitu guys. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, makasih Pak Agus ya. Salam buat semua anak muridnya ya Pak Agus ya. Ada tiga lagu di sini, Seventeen Menemukanmu, Titu dengan Oke, dan juga ada lagu dari siapa tadi ya? Loh, bukan salah Rek. Roy Tuhumuri, Cinta Bukan Mesti Memiliki, masih di 100% Indonesia.

Untuk Pak Guru, sabar Pak Guru ya. Lagunya nanti kita puterin setelah azan asar ya. Kita nantikan kumandang azan asar dulu ya pendengar ya, untuk Kota Ternate dan sekitarnya sore ini pada pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Pro 1.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan selama musim kemarau. Langkah ini dinilai penting guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang bisa mengancam keselamatan masyarakat serta merusak lingkungan. Himbauan tersebut disampaikan Kepala BPBD Kota Tidore Muhammad Abu Bakar pada Rabu 29 Juli 2026. Dijelaskan BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang muncul selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengingatkan masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas di kebun, supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah kelurahan di wilayah pegunungan yang mengalami kekurangan air akibat musim kemarau. Menurutnya, distribusi air bersih tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan petani untuk menyiram tanaman yang terdampak kekeringan. Demikian lintas informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari lagu daerah Pak Agus. Pak Agus bohongin saya ini ya. Oh deh, pendengar mohon perhatian sejenak ya. Kami bagikan ya. Kami informasikan terlebih dahulu satu informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara semuanya, pernah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan PLN, kantor pajak, atau instansi pemerintah? Pesan tersebut biasanya berisi pemberitahuan tagihan yang belum dibayar, denda, atau ancaman pemungutan layanan jika tidak segera melakukan pembayaran. Nah, agar korban panik, pelaku kemudian mengirimkan tautan file atau kode QR dan meminta korban segera membayar atau memperbarui data. Hati-hati, bisa jadi itu adalah modus penipuan. Stop dulu, jangan terburu-buru membuka tautan tersebut atau mengunduh file tersebut atau melakukan pembayaran hanya karena mendapatkan pesan dari WhatsApp. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi, situs, atau kanal resmi dari instansi terkait. Jika masih ragu, hubungi layanan pelanggan resmi untuk memastikan kebenaran informasinya. Jaga data pribadi. Jangan pernah memberikan PIN, password, OTP, atau data perbankan kepada siapapun. Lapor. Jika menerima pesan yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat, instansi resmi tidak akan meminta Anda menyelesaikan tagihan melalui tautan atau nomor WhatsApp pribadi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini disampaikan, dipersembahkan oleh Bank Indonesia, Provinsi Maluku Utara. Ya, masih di Pro 1 RRI Terdetik, kita lanjut lagi ya di 100% Indonesia. Indonesia banget untuk hari ini 29 Juli 2026 pendengar ya. Sebelum kami aktifkan line telepon dan ya line telepon ya. Lagunya tadi udah keputar semua ya, tiga lagu ya. Sebelum diaktifkan line teleponnya ada yang gabungan. Baku dusu ini ya. Tadi Bunda Natalia ya, ini sudah ada Mama Indah. Kita terima aja dulu ya pendengar, takutnya waktunya nggak cukup gitu kan. Selamat sore Mama Indah.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mam?
1: Dari sana, dari sini, dari situ.
0: Kesana kemari gitu ya. Alamatnya nggak ketemu ternyata.
1: Ya, alamat dari tadi ini alamat palsu semua nih.
0: Iya, orang-orang sekarang itu suka palsu-palsu sih, ya Allah ya. Ngaku tinggal di sini padahal tinggal di sana gitu ya. Mama Indah mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Cakrakan Kepada Hati.
0: Weh, hatinya siapa?
1: Kepada hati yang suka menyakiti.
0: Iya, hatinya siapa itu yang suka menyakiti? Salamnya buat siapa ini?
1: Oke, salam buat semua-semua. Sudah banyak yang bergabung Kak Titin.
0: Ada Bunda Els, Nona Vika, dan Pak Guru Agus tadi yang udah gabungan.
1: Oh, Pak Guru Agus ya, baru ya.
0: Pak Guru Agus dari Morotai.
1: Morotai ya. Oke, salam buat semua-semua yang lagi badengar sore ini, yang lagi santai-santai. Ada Ko Ama di sana. Apa kabar Ko Ama? Hati Sota Fiaro.
0: Sutar ada. Masa Taviaro terus nggak berhenti-berhenti? Aduh.
1: Iya, makanya sudah diganti kan. Terus ada Ko Abdi juga, ada Ko Aiko Din, Ko Buce, Bung Ipin, ada Bung Laras juga, ada Bang Otis, ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Nona Vika, Bunda Natalia, ada Ibu Esterlita ya, ada Ibu Ratna, Ibu Anggra ini juga. Terus ada Bung Benijo, ada Bung Ono, ada Ibu Farida, ada Ibu Ila juga, ada Bang Budi, ada Purnama Sari, ada Mama Eka, Haji Halil juga ya. Terus ada Ko Adel Fares, ada Ko Tahir Mafiat, ada Ko Yasin Mama Ulfa, Mas Yur, Mas Antoni juga, ada Pak Ahmad di Bandung, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Dapat salam dari Bung Ipin.
1: Selalu.
0: Mau dikasih alamat yang benar, bilang begitu. Mau alamat aslinya enggak, Bun?

0: Iya, sekarang ini banyak tipu-tipu.
1: Hati-hati nih, jangan gampang percaya sama orang gitu ya. Apalagi yang lagi cari jodoh. Eis.
0: Jolek orang yang di situ. Oke, Kak Tuti, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mama Indah. Ya, ditunggu lagunya Cakrakan Kepada Hati. Ditunggu ya. Bunda Natalia, di manakah engkau berada, Bun? Tadi baru gabung, udah kesenggul sama Mama Indah ya. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Sore, Pak Jun.
2: Bukan, oh, sama di Jawa Barat.
1: Oh iya, Pak Irwan, Pak Ahmad.
2: Iya, tadi subuh, yang kuliah subuh tadi subuh siapa ya?
1: Hari Rabu, Ustadz Adam.
2: Enggak, maksudnya pembahas ini, penampingnya.
1: Oh, Eca, tadi Mbak Eca tadi.
2: Mbak Eca, aduh, lupa lagi Mbak Eca, semua juga pada cantik-cantik soleha, ternate makan aja.
1: Masya Allah ini ya.
2: Idola saya semenjak angkasawatinya Ternate itu, suaranya juga mendayu-dayu.
1: Oh, ampun.
2: Bukan saya, sehingga hati cuaca lagi masih jadi dingin, rasanya nyaman, bukan sepertinya.
1: Oh gitu ya.
2: Ibarat kita lah di bawah pohon-pohon yang rindang, ada angin sepoi-sepoi menusuk di hati, rasanya enak.
1: Awalnya sepoi-sepoi, Pak Ahmad, nanti lama-lama jadi ini, anginnya jadi ini, angin apa? Angin topan nanti.
2: Jangan. Angin sepoi-sepoi yang itu mendingan yang menusuk di hati, tapi dingin, tertusuk hati angin yang sepoi-sepoi, bagaimana tertusuk duri itu kan sakit.
1: Awas, kalau kena angin sepoi-sepoi terus, nanti lama-lama kena flu tulang nanti. Gimana kabarnya Pak Ahmad?
2: Kabarnya ini alhamdulillah sudah baru pulih setelah begadang sendiri Piala Dunia.
1: Oh iya, tapi syukur sih udah selesai Piala Dunianya. Selesai. Ya.
2: Dua kali saya dapat kuis juga dua kali itu kan.
1: Oh gitu, bagus.
2: Dapat pulsa kuisnya dua kali, seharusnya dua. Pokoknya bulan ini nggak beli pulsa, nggak beli kuota, ada dari kuis dapat saya.
1: Oke, banyak rezekinya berarti ya.
2: Iya. Wah, tergantung hati, jangan, kalau hati bersih insya Allah dapat dengan rezeki gitu.
1: Oh gitu, iya betul.
2: Jangan buat berpikiran yang negatif atau sungudon atau kata bahasa agamanya. Harus husnudon segala satu juga itu.
1: Benar sekali. Ade, ini mau dengar lagunya siapa ini?
2: Tahun berapa lagunya?
1: Tahun berapapun ada di sini diputerin.
2: Saya mah pengen Iwan Fals.
1: Iwan Fals yang mana ini? Ya.
2: Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur rakyat. Bila sidang soal rakyat kan itu.
1: Nah kalau kalau tidur itu kayaknya udah enggak sekarang ya, kemarin ya, lah.
2: Iya kan, Anda dipilih bukan di lotre cenaka, tapi dipilih oleh rakyat. Jadi harus demi rakyat, jangan tidur.
1: Oke, wakil rakyat ya dari Iwan Fals.
2: Kalau saya kenapa, maknya kalau saya memang hidup dari bagaimana, karena tadi cita-cita kerja itu pengen jadi orang politisi, jadi saya sudah tenang perbincangan politik itu, karena saya memang pernah terjun juga, cuma sudah jadi mantan sekarang itu aja.
1: Oh iya. Makanya tahu rasanya gitu ya.
2: Ya iya, pokoknya pernah jadi ketua PAC di salah satu partai politik, makanya 4 tahun mengundurkan diri, nggak tahu, nggak sanggup lagi menjurkan, banyak uang siluman.
1: Oh iya, banyak silumannya kalau politik. Ya deh, yuk ini salamnya buat siapa Pak Ahmad?
2: Buat siapa lah, Pak Jun, buat Bang Acus, buat Bang Taher, dan buat Pak Haji Jafar yang selalu stay di acara kuliah subuh ya. Kemudian buat pada guru-guru kita yang bisa hormati, jadi yang selalu berikan tausiah di kuliah subuh ya. Kemudian buat Bunda El, buat Ibu Christine, Natalia, kan, buat Teh Dinda juga, Pak Adi, semuanya aja ya, seperti itu ya. Pantun satu aja ya.
1: Boleh.
2: Jalan-jalan ke pasar minggu tuh kan. Pohon manggu buahnya matang.
1: Cakep.
2: Berbulan-bulan aku menunggu. Yang ditunggu tak kunjung datang.
1: Oke. Sesaat lagi. Abis ini datang kayaknya itu ya.
2: Ya makasih ya.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagu dari Iwan Fals nanti kita putar ya. Bun, datang Bun. Ditungguin dari tadi Bunda ya, udah dipantunin lagi ya. Okay. Malah yang datang Pak Mukhlis. Pak Mukhlis request lagu titik noda. Lagunya siapa ini? Makasih, sama-sama Pak Mukhlis. Nanti kita coba carikan lagunya, kalau ada kita puterin ya. Bunda ternyata datang juga ya. Selamat sore Bunda Natalia.
0: Sore,
1: apa kabar?
0: Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang. Aduh. Bun. Masih di ya. Masih di Palu kah? Udah pulang?
0: Masih di Palu.
1: Oh,
0: masih
1: gitu.
0: Ini lagi dengan cucu nih, Dahil, ada jalanin mau pergi di sini. Di jalannya.
1: Oh, lagi OTW gitu ya.
0: Yo, ini lagi OTW. Lagi OTW.
1: Heeh, deh. Ini ah itu. Bunda mau dengar. Bunda mau dengar lagunya siapa, Bun?
0: Lagunya Christine Panjaitan, Sudah Kubilang.
1: Sudah Kubilang. Bilang apa dia?
0: Sudah ku bilang, jangan kau petik mawar yang penuh berduri.
1: Berdarah nanti.
0: Ah?
1: Berdarah nanti.
0: Itu saja yang mau dibilang, itu lagunya itu aja Mbak Titi.
1: Ya, salamnya buat siapa ini?
0: Aduh, salamnya tadi ada Kang Ahmad Irwan ya, yang baru lewat. Makasih ya salamnya. Ada Ibu Aja Indah, ada Ibu ada Pak Atus, ada, aduh soalnya nak baca kata.
1: Ya Allah.
0: Apa ampun tengah Bang Pak ini. Aduh buat siapa ya, pokoknya dirangkul aja ya dari ASAP tanpa terkecuali ya Mbak Titi. Soalnya saya lagi di jalan ini. Nah, pokoknya buat salam manis buat semuanya saja ya.
1: Okay.
0: Tanpa terkecuali buat Mbak Titinya tetap semangat.
1: Sukses
0: selalu, bahagia selalu, terbaik ya buat Mbak Titi dan keluarga di rumah.
1: Okay.
0: Jadi sebentar saya ke telepon lagi ya.
1: Okay, Bunda, makasih. Sore. Bunda Natalia, Sudah Aku Bilang dari Christine Panjaitan. Jadi kita punya 3 lagu ya, di-cut dulu deh pendengar ya. Lagu pertama Mama Indah, lagu Cakrakan Kepada Hati, Pak Ahmad Irwan tadi ya. Betul gak sih namanya kayak gitu? Lagu dari Iwan Fals dengan Wakil Rakyat, dan Bunda Natalia, Sudah Aku Bilang dari Christine Panjaitan. Bukan Christine Natalia ya. Beda ya. Oh deh, kita dengarkan dulu pendengar. Setelah ini baru kita aktifkan line teleponnya untuk Anda.

Iya, Pak Ahmad, lagunya sudah diputerin ya dari Iwan Fals dengan Wakil Rakyat Bunda Christine. Sabar, setelah ini baru kita putar lagunya sebagai lagu terakhir kayaknya ya. Makasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia untuk sore hari ini ya. Ada Bunda Els, ada Nona Vika, ada siapa tadi ya? Yang pertama-pertama tadi siapa ya? Ntar ya, sama kayak Bunda Natalia. Kita lihat catatan dulu gitu kan. Oh iya, Pak Guru Agus tadi ya, juga ada Mama Indah, Bunda As sama Pak Ahmad Irwan ya. Makasih yang belum sempat gabungan atau mungkin waktunya gak cukup ya. Oke, yuk besok deh pendengar ya, atau nanti malam di Ruang Rindu. Akhirnya kami pamit untuk 100% Indonesia hari ini, Rabu 19 Juli 2026, saya Titi dan Mbak Dini pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kami temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Ternate untuk sore ini. Selanjutnya kita ikuti informasi harga pangan terlebih dahulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Informasi harga pangan kerjasama RRI dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional periode Rabu 29 Juli 2026 kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram, daging ayam dengan harga Rp44.250 per kilogram, daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram, telur ayam Rp41.550 per kilogram, bawang merah Rp62.500 per kilogram, bawang putih dengan harga Rp62.500 per kilogram, komoditas cabai merah dengan harga Rp43.750 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp70.000 per kilogram, dan minyak goreng dengan harga Rp24.000 per kilogram, dan untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional periode 29 Juli 2026 untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan cermat, pilih. Tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate sore untuk hari ini ya, di 29 Juli 2026 pendengar ya. Dan jangan lewatkan nanti penyampaian warta berita sore pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bersama dengan teman-teman yang tergabung di Ternate Malam ya, di mana untuk warta sore nanti Anda bisa mendapatkan berita-berita atau informasi tentang Kapolres memimpin sertijab para Kapolres dan Kasat Reskrim. Begitupun ada informasi tentang Gubernur Shirley Juanda minta BPSDM mencetak ASN berkompetensi bukan pengumpul sertifikat. Nah ini ya, sertifikatnya banyak tapi nggak punya kompetensi gitu kan. Oh, jadi Ibu Gub ini maunya yang real gitu ya. Oke, masih banyak berita-berita yang nanti bisa Anda dapatkan dalam penyampaian warta sore pendengar di hari ini Rabu 29 Juli 2026 ya.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah pengembangan aparatur sipil negara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Playgo pada perangkat Android dan iOS, di stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Atas nama institusi Polres Ternate, mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya karena rekan-rekan para pejuang tangguh Polres Ternate.
2: Kepala Kepolisian Resor Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto minta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing di wilayah hukum Polres Ternate. Penegasan ini disampaikan langsung Kapolres dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kapolsek Ahmad Yani Ternate, Kapolsek Ternate Selatan, dan Kasipropam hingga Kasihumas Polres Ternate. Upacara pelantikan, serah terima jabatan hingga pengambilan sumpah tersebut berlangsung di halaman Apel Mako Polres Ternate Rabu pagi yang dihadiri seluruh pejabat utama hingga personel di wilayah hukum Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah dalam satu organisasi khususnya kepolisian merupakan hal biasa yang semata-mata untuk kebutuhan organisasi. Kapolres juga mengakui kota Ternate merupakan kota yang paling banyak penduduk di wilayah Maluku Utara, sehingga pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi fokus karena merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
1: Untuk pejabat yang baru, kami ucapkan selamat datang di Polres Ternate. Polres Ternate personilnya cukup hangat. Kami semua di sini membuka tangan dengan lebar menyambut kedatangan para pejabat baru yang akan bersama-sama kami nanti membuat Polres Ternate semakin baik, baik dan baik lagi. Saya mohon untuk pejabat baru bisa sesuai beradaptasi, bisa segera menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan kota Ternate.
2: Sementara itu, kepada pejabat baru, Kapolres juga meminta untuk mempertahankan prestasi yang telah dilakukan oleh pejabat lama. Dan kepada pejabat lama, Kapolres juga menyampaikan selamat atas tugas baru sekaligus memberikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian dan kekompakan yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Polres Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah pengembangan aparatur sipil negara. Fokusnya bukan lagi pada banyaknya pelatihan yang digelar, tetapi pada peningkatan keterampilan ASN yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
3: Kan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda menegaskan, reformasi birokrasi harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Menurutnya, pelatihan ASN harus menghasilkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah. Hal itu disampaikan Sherly Cuanda dalam sambutannya di Alignment Forum di Bella Hotel Ternate pada Rabu siang. Sherly mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan kebutuhan kompetensi ASN berdasarkan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM diminta memperkuat koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI.
3: LAN, kita meminta bantuan dari LAN untuk membantu kami mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN sehingga memiliki skill yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di.
4: Selain itu, Gubernur menilai manajemen talenta yang dijalankan Badan Kepegawaian Daerah sudah berada di jalur yang tepat. Namun, pemerintah masih menghadapi kendala dalam pemetaan kompetensi yang lebih dari 11.000 ASN yang dimiliki. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, hingga kini, pemerintah belum memiliki data yang menunjukkan berapa banyak ASN yang memiliki keahlian di bidang analisis data, pengembangan aplikasi teknologi informasi, maupun sektor strategis seperti perikanan dan pertanian. Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah didorong memperkuat sistem basis data kompetensi ASN dengan belajar dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sherly menambahkan, saat ini sekitar 500 ASN telah menjalani proses profiling kompetensi. Pemerintah menargetkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat dipetakan, sehingga setiap pegawai dapat ditempatkan sesuai kemampuan dan keahliannya. Sherly mengatakan, kebijakan rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif terhadap kinerja birokrasi.
3: Kami sudah melakukan rotasi dan mutasi tahun 2025 sekali, 2026 4 kali, dan itu sangat terasa ketika orang yang tepat di tempat yang tepat, pergerakan dari pemerintahan ini bergerak lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif.
4: Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Judan Arifahrullah, Kepala LAN RI Muhammad Taufik, Kepala PT Taspen, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta pimpinan OPD dan ASN dari pemerintah provinsi maupun kabupaten di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Herlina berikut ini.
5: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah Rabu 29 Juli 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
6: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu sangat rendah. Informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
5: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
6: Pada anak usia sekolah ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Nah, tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%, ya.
5: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, utamakan pelayanan publik yang maksimal, Polres Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik sebagai bahan evaluasi. Selengkapnya disampaikan reporter Khairia berikut ini.
7: forum konsultasi pelayanan publik. Ada lending sektornya itu dari satuan fungsi pelayanan SIM, pelayanan SKCK, Reskrim dan SPKT. Rapat yang dilaksanakan ini adalah minta masukan saran tentang pelayanan publik di Polres Ternate. Jadi ada dari tokoh masyarakat termasuk media memberikan masukan kira-kira apa yang menjadi masukan untuk perbaikan ke depan.
5: Kepolisian Resort Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik untuk mereview penyelenggara pelayanan publik mulai dari surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian dan riset kriminal hingga pada satuan pelayanan kepolisian terpadu. Kegiatan yang berlangsung di ruang TEMSI lantai 2 Polres Ternate tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang diwakili Kabak Ops AKP Mohtar Tenu Selasa siang. Kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda hingga insan pers di Kota Ternate tersebut mendapat beberapa saran hingga masukan dalam pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kepala Seksi Perencanaan Polres Ternate AKP Silas Bahagia saat dikonfirmasi usai kegiatan mengakui pertemuan ini sebagai langkah untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerja Polres Ternate terutama dalam bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
7: Kami minta masukan agar ke depan Polri ini membina diri. Pelayanan publik selama ini kurang maksimal. Kami siap untuk ke depan masukan dan saran itu kami sampaikan ke pimpinan.
5: Menurutnya, semua saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan menjadi bahan evaluasi Polres Ternate untuk melakukan perbaikan terutama dalam sistem pelayanan masyarakat supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dirinya juga meyakini Polri khususnya Polres Ternate siap dikoreksi untuk berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya atau besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan perakirawan Dea. Silahkan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 29 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 75 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih perakirawan Dewan untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase, Bung Dani, dengan redaksi editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti pendengar Watar Bita Sore, dan selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat At-Tahrim dibawakan oleh Haji Mu'ammar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI ya, Ternate. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat RI atau DPR RI disebut telah menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada Juli 2026. Informasi itu dibagikan secara masif di media sosial Facebook, Instagram hingga Threads. Dan peringkat berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta setelah dicermati, salah satu unggahan foto berisi narasi DPR RI resmi menolak RUU perampasan aset mencantumkan keterangan sumber konten di bagian kiri atas, yakni Money Times. Konten itu diklaim dibagikan pada 11 Juli 2026. Namun akun Instagram dari moneytimes.id ini tidak pernah mengunggah konten tersebut pada 11 Juli 2026. Kemudian mendengar ini hasilnya, foto itu sama persis dengan artikel di Kompas berjudul Ketua DPR Usai Pemilu Arahkan Energi Politik untuk Membangun Bangsa pada 5 Desember 2024 lalu. Dan foto di artikel tersebut menampilkan Puan yang tengah menerima laporan hasil uji kelayakan dan keputusan dari Habibur Rahman yang kala itu menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari Ketua Komisi 3 DPR. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa foto itu merupakan hasil suntingan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung juga telah memastikan bahwa narasi di dalam konten tersebut adalah hoax. Politisi fraksi Partai Nasdem itu menegaskan DPR RI telah menyepakati untuk memasukkan RUU tersebut ke dalam daftar di Prolegnas prioritas 2025-2026. Martin juga menjelaskan RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan oleh Komisi 3 DPR yang juga melibatkan pakar, akademisi, NGO, dan praktisi untuk memberikan masukan. Sebagai informasi pendengar, RUU perampasan aset membahas sejumlah aspek seperti mekanisme pelaksanaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta perlindungan hak pihak ketiga atau keluarga yang sah. Dan pendengar, berdasarkan tim Cek Fakta, disimpulkan bahwa narasi yang mengklaim bahwa DPR RI resmi menolak pengesahan RUU perampasan aset pada Juli 2026 adalah konten hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sudah kita ikuti Cek Fakta untuk malam hari ini. Dan pendengar, masih bersama dengan saya, Safira Safitri, yang akan menemani Anda. Kemudian ada juga Bung Dani yang juga menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur atau 24 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Tentunya beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Tentu juga kami akan menemani malam Anda pendengar dengan lagu-lagu hiburan ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Kami sapa kembali pendengar untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami. Selamat malam pendengar semuanya, gimana kabarnya untuk hari ini ya, malam hari ini tentunya menjadi waktu rehat Anda ya, setelah tadi seharian bekerja ya, seharian melakukan aktivitas. Saatnya di malam hari ini Anda mengambil waktu untuk rehat tentunya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, sejumlah program yang kami siapkan di Ternate malam hari ini, diantaranya nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung 21 waktu Indonesia Timur ya, maksudnya 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral, mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan drama radio ya untuk hari ini, edisi 29 Juli. Ini merupakan dari RRI Fak-Fak dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Hari Rabu ini spesial pendengar, kami akan menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta di mana nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan ada bintang tamu yaitu Chris Sinyal. Beliau ada sutradara video klip legendaris ya. Nantikan pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Demikian mendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih bersama dengan lagu-lagu hiburan pendengar yang menemani Anda di malam hari ini ya tentunya. Dan juga informasi-informasi yang juga akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kali ini informasi yang kami hadirkan mungkin juga Anda salah satu yang sudah membaca ya di informasi di media sosial begitu. Karena juga banyak sekali informasi yang berseliweran begitu ya tentang ini, yaitu mengenai ban gundul yang akan kena tilang begitu ya pendengar. Dan kali ini Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menepis informasi yang beredar di media sosial terkait dengan pengendara sepeda motor dengan ban yang gundul akan dikenai denda itu sebesar Rp250.000 atau pidana kurungan ya selama 1 bulan. Dan ditlantas menyikapi bahwa narasi yang tersebar di sejumlah media sosial tersebut merupakan narasi yang tidak benar ataupun hoax. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI pendengar pada hari ini secara tegas meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait aturan tersebut. Dirinya juga menjelaskan ketentuan mengenai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Dan ia menambahkan sanksi pidana kurungan paling lama ya pendengar ini 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 ini memang tercantum dalam pasal 285 ayat 1 UU LLAJ. Namun sanksi itu berlaku untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan secara umum, bukan aturan baru yang hanya ditujukan bagi pengendara dengan ban gundul ya. Dan dirinya juga menghimbau masyarakat untuk memeriksa kondisi kendaraan termasuk mengganti ban yang sudah gundul demi keselamatan berkendara. Selain itu juga masyarakat diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi ya pendengar supaya tidak mudah terpengaruh juga maupun menyebarkan informasi yang tidak benar. Ya, ini sudah dijelaskan ya pendengar ya, bahwa narasi itu adalah hoax atau tidak benar. Jadi kita juga jangan termakan informasi yang tidak benar begitu ya, apalagi juga menyebarkan informasi ini karena ini konten hoax atau tidak benar, maka ini sudah dipastikan narasi-narasi yang berkaitan dengan pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenai denda. Ini adalah konten hoax. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya pendengar di portal kami di rr.co.id. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda. Ini sebuah lagu dari Krisdayanti ya, Menghitung Hari.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

media sosial, yaitu terkait dengan penindakan razia yang menyasar setiap kendaraan di lokasi SPBU. Pendengar, ini juga di konfirmasi ya oleh Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan yang secara tegas menepis informasi terkait dengan penindakan razia yang menyasar setiap kendaraan di lokasi SPBU Pertamina yang ia bilang adalah hoax. Isu tersebut sempat dibuat ramai lantaran pihak sistem administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT ini bersama dengan kepolisian akan melakukan penindakan razia ke setiap pengendara yang melakukan pengisian bensin di SPBU Pertamina. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi membantah terkait dengan informasi tersebut. Dirinya menyatakan penindakan kendaraan di setiap SPBU tidak pernah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya penertiban pajak maupun kendaraan ini semuanya dikembalikan ke kesadaran masyarakat yang harus menjalankan kewajiban dalam menaati aturan berlalu lintas. Doni juga menegaskan setiap lokasi penindakan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian selama ini secara spesifik tidak pernah diumumkan. Namun di setiap tempat akan menjadi ruang pelayanan kepolisian dalam meningkatkan upaya preventif maupun penindakan secara hukum. Pendengar. Baik, demikian ya pendengar informasinya. Jadi sudah dipastikan bahwa kabar mengenai razia yang menyasar setiap kendaraan di lokasi SPBU Pertamina itu adalah hoax. Untuk informasi lainnya, Anda dapat akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Pendengar untuk menanti Azhari Show pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikap Bu, semangatmu dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peninggal terungkapnya sindikat jual beli bayi lintas negara menjadi peringatan serius bagi tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai manipulasi dokumen menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan sindikat. Kasus yang diungkap oleh Polda Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, KPAI menilai pengawasan administrasi kependudukan juga harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Sindikat tersebut diketahui beroperasi dari Bandung, Pontianak, Jakarta hingga Singapura melalui modus adopsi ilegal. Kondisi itu menunjukkan masih adanya kelemahan sistem verifikasi administrasi pada tingkat daerah. Menurut KPAI, titik rawan berada pada proses penerbitan dan pemeriksaan dokumen kependudukan. Celah tersebut kemudian dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan keberangkatan bayi ke luar negeri. Kita beralih ke informasi daerah. Peninggar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan selama musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat serta merusak lingkungan. Imbauan tersebut disampaikan Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar pada hari Rabu 29 Juli 2026. Muhammad Abu Bakar mengatakan BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang muncul selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengingatkan masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas di kebun, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam hari ini. Tentunya masih kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan untuk menemani malam Anda dan beragam informasi tentunya untuk Anda. Kembali kami sapa Anda mendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, baik melalui FM maupun RRI digital ya pendengar, mungkin di antara Anda juga yang bergabung dari luar Ternate begitu ya. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Anda pendengar malam hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan selamat menikmati waktu rehat Anda setelah tadi seharian juga Anda sudah melakukan berbagai aktivitas tentunya. Pendengar, informasi kali ini dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya, Yudan Arif Fakrullah, yang menegaskan bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Pernyataan itu disampaikan merespon kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memangkas TPP ASN sebesar 10% mulai Juli 2026. Saat ditemui di Ternate, pendengar, pada hari Selasa kemarin, Zudan menjelaskan bahwa dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara inovatif, kreatif, dan efisien agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Ia juga menambahkan pemberian TPP ASN memang diatur berdasarkan kemampuan keuangan negara maupun kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu terus berupaya memperkuat kapasitas fiskalnya agar kesejahteraan ASN tetap dapat ditingkatkan. Yudan juga mengajak seluruh ASN untuk berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, mengingat aparatur memiliki peran penting dalam optimalisasi penerimaan pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Kemudian selain meningkatkan pendapatan, ia juga menekankan pentingnya pengendalian belanja pemerintah melalui tata kelola yang efektif dan efisien. Menurutnya efisiensi anggaran ini tidak hanya boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Sebagai contoh, pendengar, BKN menerapkan kebijakan penataan penempatan pegawai agar ASN dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga. Nah, langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya hidup pegawai seperti biaya transportasi dan juga pengeluaran akibat harus memiliki dua tempat tinggal. Demikian mendengar ya informasi ini adalah respon dari Kepala BKN begitu ya, usai adanya keputusan TPP ASN di Maluku Utara ini dipotong sebesar 10%. Baik pendengar, masih kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan kami hadirkan berikut ini lagu dari Celine Dion dengan To Love You More.

Pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pasar minyak global kembali menghadapi tekanan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran ini runtuh. Hal tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah Brent dan meningkatkan kekhawatiran ya terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Sebelumnya, pendengar, penandatanganan nota kesepemahaman atau MOU antara Washington dan juga Teheran pada 17 Juni yang lalu ini sempat meredakan kekhawatiran pasar. Selama hampir 3 pekan, pelaku pasar meyakini resiko gangguan pasokan dari Timur Tengah telah berakhir sehingga harga minyak Brent ini turun. Nah, ini melansir dari The Edge Malaysia, pendengar, ini harga minyak Brent turun sekitar kisaran 1,3 juta rupiah ya per barelnya pada awal Juli, dan optimisme tersebut berakhir ketika Iran meluncurkan serangan rudal terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Amerika Serikat kemudian membalas dengan menyerang aset militer pesisir Iran serta mencabut izin sementara yang memungkinkan ekspor minyak Iran. Dan Iran kembali merespon melalui serangan drone dan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Teheran juga menyatakan Selat Hormuz ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut, dan sementara itu Washington kembali memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Dan eskalasi konflik tersebut langsung mengguncang pasar energi. Harga minyak Brent melonjak 9,6% pada 13 Juli sebelum menyentuh 1,5 juta rupiah per barel keesokan harinya. Nah, minimal tersebut sekitar 19% lebih tinggi mendengar dibandingkan level sebelum perang pada Februari, dan kenaikan harga ini memperlihatkan ya perbedaan antara pasar berjangka dan pasar fisik minyak. Sementara itu, pendengar, DBS Research memperingatkan biaya transit dan premi asuransi di Selat Hormuz kemungkinan tetap tinggi meski konflik mereda, dan dampak konflik juga terlihat pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz begitu. Dan setelah sempat pulih sebagian pasca MOU, jumlah kapal tanker yang melintasi jalur tersebut kembali merosot lebih dari 50%. Di tengah situasi tersebut, negara-negara penghasil minyak di luar kawasan teluk meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Dan Arab Saudi dan juga ada Uni Emirat Arab juga berupaya mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz melalui jalur pipa ekspor. Sementara itu, negara-negara pengimpor mulai mengalihkan pembelian minyak ke Amerika Serikat, ke Brasil, Afrika Barat, dan juga Rusia. Namun, pendengar, para analis menilai pasokan alternatif tersebut belum mampu menggantikan besarnya volume minyak yang selama ini dipasok dari Timur Tengah. Kondisi ini membuat pemerintah, perusahaan kilang, dan pelaku industri energi di Asia tentunya menghadapi ketidakpastian baru. Demikian ya, pendengar, ini update terbaru ini mengenai konflik yang memang tidak ada habisnya ya, pendengar ya. Ini sempat membaik, ada gencatan senjata antara kedua negara yaitu Amerika Serikat dan juga Iran, begitu kembali lagi mereda, kemudian konflik buka lagi gitu-gitu terus ya. Dan ini tentunya juga berdampak ya terkait dengan harga minyak yang melonjak begitu usai gencatan senjata antara kedua negara itu runtuh. Kita berharap ya tentunya, pendengar, ini sudah tidak ada konflik lagi ya, sudah meredam gitu ya, tidak ada konflik baru yang muncul sehingga ini juga tentunya mempengaruhi harga minyak yang akan naik gitu. Pendengar, untuk informasi lainnya tentu akan kami hadirkan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
17: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah, hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: iya iya, terus terus terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kita hadirkan beragam lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda pendengar. Dan pendengar, kali ini kita akan menghadirkan drama radio edisi 29 Juli 2026, yaitu dengan judul Tanda Yang Diabaikan dari RRI Fafak. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman kah? Saperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
1: Tarada, sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, ko pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
3: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
3: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
1: Sama lah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau tera salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
3: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau tera ribet.
4: Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
4: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
4: Tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu, toh, ada satu teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan kasih takut-takut sampai gitu, kah?
4: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
4: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
1: Kok stop bahas ku pu teman itu sudah, kah? Ku tambah bikin saya takut.
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
4: Tapi betul itu yang Dila bilang.
3: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
1: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
3: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
3: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
2: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
3: Baru, Ima bagaimana?
2: Suster dong ada periksa di dalam.
3: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
2: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, su bikin kamu dua khawatir.
3: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
2: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
3: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak ya. Kamong dua superduli dengan saya. Sampai piantar periksa lae. Kamong dua memang teman terbaik oh.
2: Sama-sama Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
3: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima.
0: Yo.
5: Demikian drama radio, tanda yang diabaikan.

Pendengar, tepat pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional di mana akan dipandu langsung oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan nantinya akan ada bintang tamu yaitu Chris Sinyal, yaitu sutradara video klip legendaris.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide, termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Mm-hmm, kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat enggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita bernama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu, karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal kita dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu kebayangnya Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: sehat kita
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa? Apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Tadi. Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Kris sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Enggak pernah Manado. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila Telagut. Apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Langsung. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
0: Oke.
1: Bang Juli.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada.
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya waktu, kebetulan Yuni Yunisnya Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
0: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide begitu sebenarnya.
0: Ya, oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benny Jo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan ya. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya,
1: biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Panawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak film
1: kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaan, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini, optimasi gitu? Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain teh? Katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Chris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Mm-hmm. Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Mm-hmm. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Gajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Mm-hmm. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita mm-hmm. arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya.
1: Di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya kadang-kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat jadi semakin mendukung lagu itu. Mm-hmm. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Uh-huh. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak? Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh,
1: jadi Yul memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, okay, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Beda. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua. Gitu.
5: ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ya. Ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya. Betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Banyak. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Thank you, malam. Bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Beat Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma Call City saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Koa Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Ya, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke,
0: ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau yang pertama tadi apa judul tadi itu?
0: Ini lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana ya, dong? Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip sih yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera yang masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke. Oke.
1: Biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Pak Masari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Krisinyal.
0: Siap. Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya, yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan?
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara ya, suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak
5: ada
0: Ita.
5: Karena beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay,
6: gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan
5: Beli Tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin
0: bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Gogo.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Oh, serius?
8: Mati, oh, mati TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi
0: juga.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Weh,
0: karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ani Carrera
0: ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak akhirnya.
1: udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng. Jadi ganteng.
1: Dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris.
5: Kris, iya. Selamat malam.
9: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya. Boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda tuh kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
1: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
1: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gambar yang layak.
5: Udah. Mantap.
1: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
1: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
1: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
1: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua benar.
1: Sekarang lebih canggih apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah lewat. Kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
1: Makin canggih, jadi.
5: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi terutama, ya?
1: Terutama dalam perizinan ya?
5: Iya, jadi
1: perizinan itu
5: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
1: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin jadi, ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
1: Mungkin kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm. Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman dalam gitu sih.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Itu kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas
5: fleksibel
0: Kris,
5: ya, fleksibel Mas
1: ya. Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya.
0: Oh.
1: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Ya, ya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya. Bang Kris, tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk.
2: Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawanya juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur. Ya. Selamat malam, Kak Jante.
1: Halo. Halo, Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante.
0: Kok tidak ada suaranya? Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah ya? Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget loh.
0: Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta. Gak tahu ya.
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di shawlnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita pun nama Mas Arjan. Di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project.
2: Bangkok,
0: Ria Resti Fauzi. Oh, Ria Resti Fauzi bikin di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu.
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris, ini kan di era AI, era digital. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh. Oh, jadi aku yang jawab. Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu tak lihat lagi. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
2: Oh, semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
2: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
2: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
2: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop tidak pernah ngalamin ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas. Jadi,
2: lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu kan? Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
2: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa
1: ya,
0: Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio Bung Dani, dan juga teman-teman di pemancar Kayu Merah yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Ternate melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami yang tergabung di Ternate pagi, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami akan menghadirkan serangkaian program-program di ruang dengar Anda hingga nanti di jam 11 siang kita akhiri kebersamaan kita. Tapi Anda bisa mendengarkan program satu tentu saja selesai nanti di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ternate pagi, ternate siang, sore hingga malam nanti akan bersama Anda. Baik pendengar, dan untuk perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang pagi ini akan kembali menunaikan sholat subuh, kami informasikan waktu azan subuh sebentar nanti jatuh pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, sambil kita menantikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sebelumnya kami akan menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi ini saya ambil dari surat Ghaf ayat 31 sampai dengan seterusnya, nanti disampaikan Haji Muhajir. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami.

واستمع.

untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Saatnya untuk kemenangan azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 nasihat dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau pernah berkata bahwa ada 6 bekal bagi penuntut ilmu agar bisa sukses dunia maupun akhirat. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittati. Sa'umbika antafsi liha bibayan zaka'un wahirsun wajtihad wadirham wasuhbatun ustadz watulu zaman." Beliau mengatakan, "Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara yang kukabarkan kepadamu. Rinciannya dengan jelas, yaitu yang pertama, engkau harus memiliki zakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, kemauan keras. Ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Wadirham, bekal yang cukup. Wasuhbatun ustadz, bimbingan ustadz. Dan yang terakhir, watuluz zaman, waktu yang lama." Pendengar dimanapun Anda berada, inilah nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau mengatakan demikian untuk memberikan motivasi kepada seluruh murid-muridnya agar terus mau belajar, belajar dan belajar menuju bekal abadi, karena ilmu yang bermanfaat akan mengirim kita menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puas dengan ilmu yang hanya sedikit, maka ketahuilah bahwa ilmu itu atau pengetahuan yang kita miliki tidak cukup dengan apa ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Oleh karenanya, saya Muhammad Haikal Dapitan mengajak kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa belajar ilmu, terus dan terus belajar, karena sesungguhnya ilmu adalah bekal kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu-lagu untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dalam program Religi Pagi ya. Kita masih menghadirkan untuk Anda, dan kami mohon maaf pagi ini untuk kuliah subuhnya belum terselenggara ya. Jadi sebagai gantinya masih kami persembahkan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti kita jelang pukul 6 sebentar.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: mengisi waktu Anda mendengar di pagi hari ini, anak muslimin dan muslimat. Sekali lagi kami mohon maaf ya, untuk pagi ini kuliah subuhnya belum terselenggara, ustadznya lagi berhalangan untuk pagi ini ya. Sebagai gantinya, lagu-lagu yang bernuansa islami sudah kami persembahkan untuk Anda. Baik pendengar, dan selanjutnya kita jelang pukul 6 ya, untuk penyampaian warta berita pagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah pengembangan aparatur sipil negara. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital para perangkat Android juga iOS, Temanjari Lemorotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Roni.

0: Saudara Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
1: Atas nama institusi Polres Ternate mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya karena rekan-rekan para pejuang tangguh Polres Ternate.
2: Kepala Kepolisian Resor Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto minta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing di wilayah hukum Polres Ternate. Penegasan ini disampaikan langsung Kapolres dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kapolsek Ahmad Yani Ternate, Kapolsek Ternate Selatan, dan Kasipropam hingga Kasihumas Polres Ternate. Upacara pelantikan, serah terima jabatan hingga pengambilan sumpah tersebut berlangsung di halaman Apel Mako Polres Ternate Rabu pagi yang dihadiri seluruh pejabat utama hingga personel di wilayah hukum Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah dalam satu organisasi khususnya kepolisian merupakan hal biasa yang semata-mata untuk kebutuhan organisasi. Kapolres juga mengakui kota Ternate merupakan kota yang paling banyak penduduk di wilayah Maluku Utara, sehingga pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi fokus karena merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
1: Untuk pejabat yang baru, kami ucapkan selamat datang di Polres Ternate. Polres Ternate personilnya cukup hangat. Kami semua di sini membuka tangan dengan lebar menyambut kedatangan para pejabat baru yang akan bersama-sama kami nanti membuat Polres Ternate semakin baik-baik dan baik lagi. Saya mohon untuk pejabat baru bisa sesuai beradaptasi, bisa segera menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan kota Ternate.
2: Sementara itu, kepada pejabat baru, Kapolres juga meminta untuk mempertahankan prestasi yang telah dilakukan oleh pejabat lama. Dan kepada pejabat lama, Kapolres juga menyampaikan selamat atas tugas baru sekaligus memberikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian dan kekompakan yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Polres Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah perkembangan aparatur sipil negara. Fokusnya bukan lagi pada banyaknya pelatihan yang digelar, tetapi pada peningkatan keterampilan ASN yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yaya.
3: Kan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN.
4: Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda menegaskan, reformasi birokrasi harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Menurutnya, pelatihan ASN harus menghasilkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah. Hal itu disampaikan Shirley Chuanda dalam sambutannya di Alignment Forum di Bella Hotel Ternate pada Rabu siang. Shirley mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan kebutuhan kompetensi ASN berdasarkan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM diminta memperkuat koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI.
3: LAN, kita meminta bantuan dari LAN untuk membantu kami mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN sehingga memiliki skill yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di.
4: Selain itu, Gubernur menilai manajemen talenta yang dijalankan Badan Kepegawaian Daerah sudah berada di jalur yang tepat. Namun, pemerintah masih menghadapi kendala dalam pemetaan kompetensi yang lebih dari 11.000 ASN yang dimiliki. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, hingga kini, pemerintah belum memiliki data yang menunjukkan berapa banyak ASN yang memiliki keahlian di bidang analisis data, pengembangan aplikasi teknologi informasi, maupun sektor strategis seperti perikanan dan pertanian. Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah didorong memperkuat sistem basis data kompetensi ASN dengan belajar dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Shirley menambahkan, saat ini sekitar 500 ASN telah menjalani proses profiling kompetensi. Pemerintah menargetkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat dipetakan, sehingga setiap pegawai dapat ditempatkan sesuai kemampuan dan keahliannya. Shirley mengatakan, kebijakan rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif terhadap kinerja birokrasi.
3: Kami sudah melakukan rotasi dan mutasi tahun 2025 sekali, 2026 4 kali, dan itu sangat terasa ketika orang yang tepat di tempat yang tepat pergerakan dari pemerintahan ini bergerak lebih cepat, lebih efektif dan lebih produktif.
4: Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Judan Arif Fahrullah, Kepala LAN RI Muhammad Taufik, Kepala PT Taspen, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta pimpinan OPD dan ASN dari pemerintah provinsi maupun kabupaten di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di Kota Ternate. Berikut laporan Herlina.
5: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah Rabu 29 Juli 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
6: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu sangat rendah. Informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
5: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
6: Pada anak usia sekolah, ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%. Ya.
5: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, utamakan pelayanan publik yang maksimal. Polres Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik sebagai bahan evaluasi. Berikut laporan Haria.
7: Forum konsultasi pelayanan publik ada landing sektornya itu dari satuan fungsi pelayanan SIM, pelayanan SKCK, Reskrim dan SPKT. Rapat yang dilaksanakan ini adalah minta masukan saran tentang pelayanan publik di Polres Ternate. Jadi ada dari tokoh masyarakat termasuk media memberikan masukan kira-kira apa yang menjadi masukan untuk perbaikan ke depan.
8: Kepolisian Resort Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik untuk mereview penyelenggara pelayanan publik mulai dari surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian dan riset kriminal hingga pada satuan pelayanan kepolisian terpadu. Kegiatan yang berlangsung di ruang TEMSI lantai 2 Polres Ternate tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang diwakili Kabak Ops AKP Mohtar Tenu Selasa siang. Kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda hingga insan pers di Kota Ternate tersebut mendapat beberapa saran hingga masukan dalam pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kepala Seksi Perencanaan Polres Ternate AKP Silas Bahagia saat dikonfirmasi usai kegiatan mengakui pertemuan ini sebagai langkah untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerja Polres Ternate terutama dalam bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
7: Kami minta masukan agar ke depan Polri ini membina diri. Pelayanan publik selama ini kurang maksimal, kami siap untuk ke depan masukan dan saran itu kami sampaikan ke pimpinan.
8: Menurutnya, semua saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan menjadi bahan evaluasi Polres Ternate untuk melakukan perbaikan terutama dalam sistem pelayanan masyarakat supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dirinya juga meyakini Polri khususnya Polres Ternate siap dikoreksi untuk berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, teknik montasi Ariandi Upara, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 6.22 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Gimana kabar Anda pagi ini? Apakah Anda sudah bangun? Ini sudah jamnya, waktunya bangun sih ya, untuk mempersiapkan semua menyangkut dengan apa yang harus Anda siapkan pagi ini. Kira-kira hari ini Anda punya rencana apa ya? Di hari Kamis 30 Juli 2026. Nah, kalau bicara tentang bangun pagi, kadang-kadang orang malas meninggal tempat tidur ya, kalau dingin-dingin begitu kan. Bangun pagi seringkali memang menjadi tantangan terbesar sebenarnya bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang terbiasa begadang ataupun memiliki jadwal mungkin aktivitas yang padat ya. Padahal kalau kemampuan untuk bangun lebih awal bukan sekedar apa ya, masalah disiplin lah, melainkan berkaitan erat dengan yang namanya kesehatan biologis dan juga kualitas istirahat yang Anda mungkin dapatkan di malam hari. Banyak hal yang mungkin harus Anda tunjukkan juga bahwa orang yang bangun pagi cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi loh ya, dan kesehatan mental yang lebih stabil. Jadi kalau kesulitan bangun pagi biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, apa ya, mulai dari gaya hidup yang tidak sehat, paparan cahaya biru dari gawai sebelum Anda tidur yang sering mengganggu Anda setiap hari begitu ya, di saat Anda tidak bisa memejamkan mata di malam hari. Oke, mudah-mudahan semuanya baik lah pagi ini ya. Kalau Anda yang memang tidurnya cepat, nah bangunnya juga cepat di pagi hari. Apalagi sudah banyak yang menanti Anda di tempat kerja. Aktivitas jangan sampai dilupakannya sebelum masuk ke teknis bangun pagi. Anda perlu juga mengenali yang namanya apa ya, ritme sirkadian lah. Ritme sirkadian ini adalah jam internal tubuh yang mengatur siklus fisik, mental, dan perilaku selama 24 jam. Jadi jam biologi sangat dipengaruhi oleh cahaya dan kegelapan di lingkungan sekitarnya. Begitu ya, saat hari mulai gelap, nah otak juga akan memproduksi hormon melatonin yang memicu rasa ngantuk. Sebaliknya, saat terkena sinar matahari di pagi hari, produksi melatonin menurun dan kadar kolesterol juga meningkat pada untuk memberikan energi Anda di pagi hari. Yuk, semangat untuk melakukan berbagai kegiatan lagi untuk hari ini.

pagi-pagi sudah bangun sambil menyiapkan semua kelengkapan Anda sebelum Anda berangkat meninggalkan tempat tinggal dan menuju ke tujuan dengan segala aktivitas kegiatan yang harus diselesaikan di hari Kamis hari ini. Kita berharap semuanya sudah disiapkan lah ya, mumpung mengusir malas di pagi hari, Anda mungkin sedikit harus menggerakkan tubuh Anda begitu ya, biar malasnya lari hilang gitu. Nah, sambil berolahraga di pagi hari sebelum Anda nanti berangkat ke tujuannya, olahraga sedikit, terus mandi dan sarapan, terus Anda harus menuju ke tujuan Anda masing-masing. Yuk, kita intip dulu cuaca hari ini bagaimana? Apakah sama seperti hari-hari kemarin? Sepertinya memang lagi musim kemarau ya, tapi coba kita update saja informasi cuaca untuk pagi ini.

Kamis hari ini 30 Juli 2026 di minggu terakhir ya untuk bulan Juli. Kita intip cuaca hari ini bagaimana? Apakah sama seperti hari-hari kemarin, tidak berubah? Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan. Nah, seperti di bagian mana yang hujan ya? Karena sekarang kan lagi musim kemarau. Berdasarkan keterangan BMKG, beberapa wilayah di Indonesia diprediksi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, terdapat pula beberapa wilayah yang diperkirakan dilanda angin kencang. Untuk itu, masyarakat dihimbau meningkatkan yang namanya kesiapsiagaan dan kewaspadaan berdasarkan perakiran cuaca. Nah, kita lihat BMKG menjelaskan sirkulasi siklonik diprediksi berada di Laut China Selatan dan Samudra Pasifik Timur Filipina yang membentuk daerah konferensi dan konvolensi di wilayah Laut China Selatan, Samudra Pasifik Timur Filipina dan sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konferensi lain diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Selat Sunda, Kalimantan Tengah, Selat Makassar, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konvolensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara, Papua. Nah, pendengar, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvolensi ataupun konvolensi tersebut. Menurut BMKG sendiri, kombinasi dinamika atmosfer ini menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di tanah air. Berdasarkan perakian cuaca BMKG, di hari ini wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat. Coba kita lihat, yaitu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Itu wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat. Wilayah berpotensi angin kencang yaitu di Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Baik, kita intip Maluku Utara hari ini bagaimana? Dari rekan-rekan BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga sudah melaporkan hari ini di tanggal 30 Juli. Sepertinya cuaca tidak berubah seperti hari-hari kemarin ya, yaitu di pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Begitu juga siang dan sore masih sama, umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca, waspada peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah di Maluku Utara. Dengan suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sampai dengan 80%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut yaitu 10 sampai dengan 35 km per jam. Untuk informasi gelombang 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang hari ini waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin. Ya, jadi informasi terkait dengan cuaca di Maluku Utara masih sama seperti hari kemarin ya, tidak berubah. Ini kalau paginya sudah matahari bersinar dengan cerah, itu pertanda siangnya juga bakal terik lagi. Baik, informasi-informasi lain nanti kita update bersama portal rri.co.id. Pendengar, di hari ini cuacanya sudah, dan sudah pukul 6 sekarang lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan kembali sejumlah informasi nanti kita bagi untuk Anda.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia.

memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Titi DJ, Daruk Sanaya dan lain-lainnya lah, teman-teman lah ya, dengan ekspresinya pagi ini. Ini mengajak Anda untuk sudah bersiap-siap dari rumah sebelum Anda keluar meninggalkan tempat tinggal dan menuju ke tujuannya. Jangan lupa sarapan itu yang sangat diutamakan sebelum Anda melakukan berbagai aktivitas. Terus kami ingatkan juga, selagi dalam perjalanan Anda menuju ke tujuannya, periksa semua menyangkut dengan kelengkapan Anda, surat-surat kendaraan Anda juga ya, salah satu yang terbaik lah ya, sebelum Anda berangkat dan mungkin akan menuju ke tujuan dan melalui sepanjang ruas jalan di kota Ternate. Kebanyakan di Ternate itu kan kendaraan roda 2 ya, motor lah. Jadi berkendara sepeda motor ataupun kendaraan roda 2 sekalipun, salah satu cara ya transportasi yang paling populer di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Namun tingginya angka kecelakaan ini juga ya, mungkin di salah satu perkotaan yang paling Anda tinggal begitu, melibatkan pengendara sepeda motor ini menunjukkan banyak kesadaran sendiri ya. Untuk keselamatan berkendara masih perlu ditingkatkan. Untuk itu penting bagi setiap pengendara memahami apa sih langkah-langkah agar tetap aman di sepanjang jalan yang Anda lalui, kita yang ada di kota Ternate. Nah, sepeda motor ini menjadi salah satu kebutuhan utama bagi banyak orang yang bepergian. Ya, kendaraan ini dianggap sebagai mungkin solusi cepat yang bisa menembus apa kemacetan, karena pengendara motor dapat dengan mudah melaju dan menyalip hingga tiba di tempat tujuan. Tapi jangan menyalipnya sembarangan lah begitu ya. Nah, sepeda motor ini dinilai sebagai kendaraan yang praktis, ekonomis dan mudah dikendarai. Mulai dari mungkin Anda yang sudah punya SIM begitu ya, dan semuanya lah ya, yang penting sudah punya SIM dan sesuai dengan aturan yang diperlakukan. Jadi itu dia, mungkin sedikit mengingatkan Anda pengendara baik roda 2, roda 4, selama berkendara di jalan sebelum Anda keluar rumah, semua harus diperiksa juga ya. Sebelum berkendara, pastikan sepeda motor Anda juga dalam kondisi prima dengan memeriksa semua komponen penting, apalagi yang menempuh perjalanan jauh. Terus menggunakan perlengkapan keselamatan saat mengendarai, sangat penting untuk memakai perlengkapan keselamatan seperti jaket, helm, celana panjang, masker, sarung tangan dan sepatu bagi yang berkendara jauh begitu ya. Dan begitu juga pastikan Anda duduk dengan posisi dengan tegak namun santai saat mengendarai sepeda motor. Dan arahkan pandangannya ke depan, jangan menghilang ke kiri ke kanan terus Anda menerima telepon begitu. Itu tidak baik untuk para pengendara ya. Itu dia sedikit mengingatkan, jangan lupa juga gunakan lampu sein saat Anda berbelok ya. Karena ini sangat penting sekali di saat Anda menggunakan sepeda motor. Selalu beri tanda saat akan berbelok atau berpindah jalur. Gunakan lampu sein untuk memberi isyarat kepada pengendara lain agar mereka mengetahui arahnya kemana. Kalau mengabaikan lampu sein dapat juga menyebabkan kecelakaan pastilah ya, karena pengendara lain tidak siap dengan perubahan arah kemana Anda berbelok. Penggunaan ponsel juga sangat saat berkendara sangat berbahaya karena mengalihkan perhatian dari jalan. Jika Anda perlu menggunakan ponsel, lebih baik menepi dulu lah ya, dan berhenti di tempat yang aman sebelum Anda mengecek ponsel Anda. Itu dia, jadi perlu kewaspadaan. Sedikit tips saya berikan untuk Anda di pagi ini saat Anda keluar rumah dan berkendara baik roda 2 maupun roda 4. Baik, nanti kita bagi informasi-informasi, kita lihat apakah informasi-informasi ini pagi ini kita update satu persatu ya. Kami akan kembali juga sebentar nanti di jam 8. Anda jangan lewatkan, nanti kita bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Di setiap hari Kamis ada aspirasi 1000 pulau ya. Nanti kita bersama RRI Programa 1 Ambon yang akan membahas terkait dengan antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
3: Baik, Dek. Ada lagi?
2: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
3: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
2: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
3: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
2: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
4: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
5: Pro1 RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menilai keselamatan perjalanan harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas transportasi sehari-hari. Keselamatan bukan sekedar pemenuhan aturan, melainkan budaya kerja yang harus diterapkan seluruh pengemudi secara konsisten. Ia mengatakan masyarakat setiap hari mempercayakan perjalanan mereka kepada para pengemudi transportasi. Kepercayaan tersebut harus dijawab dengan komitmen menghadirkan perjalanan yang aman hingga penumpang tiba tujuan. Kita beralih ke satu informasi daerah. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate dan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Ternate resmi menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di wilayah kerja PPN Ternate. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang berlangsung di kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara pada hari Jumat 17 Juli. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Iwayan Alit Mahendra bersama Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Abdi Amirullah Sajir. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja yang beraktivitas di kawasan pelabuhan perikanan, baik pekerja formal maupun informal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Iwayan Alit Mahendra mengatakan bahwa sektor perikanan dan kepelabuhanan merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi, sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Demikian lintas informasi pukul 7.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah pukul 7 sekarang mendengar dari pukul 7 lebih 9 menit lah ya. Dan selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang baru saja mungkin bersama kami di sini di Ternate Pagi. Masih setia saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pagi ini dengan segala kegiatan yang harus Anda selesaikan, yang pasti harus Anda sudah bersiap-siap ya. Sudah jam 7 lebih, Anda mungkin yang sebagian sudah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Ya, berbagai informasi-informasi kita lihat ini melalui portal rri.co.id. Kami ingatkan juga untuk Anda pendengar sebentar, jangan lewatkan. Nanti ada dialog aspirasi 1000 pulau ya, siaran berjaringan Korwin Nusantara 3. Nanti bersama rekan-rekan Sekorwin Nusantara 3 ada RRI Ambon, Tual Bula Samlaki dan juga kami RRI Ternate. Yang membahas sebentar nanti RRI Ambon mengenai antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Nanti Anda bisa dengar sebentar atau bisa juga berinteraksi bersama narasumber. Ada PLT Direktur Perumdam Tirta Yapana Kota Ambon, Bapak Insinyur Peter Salam Saimima ya. Terus juga ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, ada Bodi Wane Mai Luhu. Oke, nanti sebentar ada Bung Abdullah Leorima akan membawa dialognya. Ya, kita lihat informasi-informasi pendengar pagi hari ini melalui portal rri.co.id. Ada informasi nasional juga daerah yang akan kita bagi.

Baik, saya buka informasi pendengar. Ini salah satu informasi dari portal rri.co.id. Seperti yang dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia, Profesor Zudan Arif Fakurla, ia memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, atas komitmennya dalam menerapkan sistem merit melalui penguatan manajemen talent di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Apresiasi tersebut juga disampaikan usai menghadiri kegiatan Alumni Forum di Bella Hotel pada Rabu kemarin. Nah, implementasi manajemen talent ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berjalan sangat baik ya, dan menjadi salah satu yang terbaik berdasarkan hasil penilaian dari BKN. Itu dia ya. Jadi keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda serta kinerja Badan Kepegawaian Daerah atau BKD yang dipimpin pelaksana tugas BKD yaitu Sulkifli Bian. Nah, Julian juga mengungkapkan bahwa selain pemerintah Provinsi Maluku Utara, 9 pemerintah kabupaten kota provinsi tersebut juga menerapkan manajemen talent. Capaian ini dinilai yaitu mencerminkan keseriusan para kepala daerah dalam membangun tata kelola ASN yang profesional, berbasis kompetensi dan juga kinerja. Ia berharap satu kabupaten kota yang belum menerapkan manajemen talenta dapat segera menyusul ya. Dan Maluku Utara berpeluang menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang seluruh pemerintah daerahnya menerapkan sistem manajemen talenta secara menyeluruh. Pendengar, masa pensiunan adalah kepastian bagi setiap aparatur sipil negara ya atau ASN yang membedakan adalah seberapa siap seseorang menghadapinya. Berangkat dari kesiapan tersebut, Pemprov Maluku Utara bersama Bank Syariah Indonesia membekali para ASN yang memasuki masa purna tugas melalui kegiatan refreshment purna tugas ASN di Hotel Jati ya, Hotel Jati Ternate pada Rabu kemarin. Nah, kegiatan juga ini dirancang agar ASN memasuki masa pensiun dengan perencanaan keuangan yang lebih baik dan memahami hak-hak sebagai pensiunan serta tetap memiliki arah untuk berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat. Mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten Setda Maluku Utara Kadri Lece, yang menyampaikan bahwa masa pensiun merupakan fase kehidupan yang perlu dipersiapkan lah sejak dini. Pengabdian sebagai ASN memang berakhir, tetapi kesempatan untuk terus memberi manfaat kepada masyarakat tetap terbuka luas ya. Jadi ia juga mengapresiasi kolaborasi BSI yang menghadirkan edukasi bagi ASN agar lebih siap menghadapi transisi menuju masa pensiunan. Masih dari Maluku Utara, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara ini menggelar pertemuan koordinasi bersama stakeholder dalam rangka mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan Surveillance atau KIPI KIPI Kota Ternate ya. Nah, kegiatan yang diikuti sejumlah guru sekolah dasar SD dan PAUD ini berlangsung pada 2 hari kemarin mulai tanggal 27 sampai dengan 29 di Rabu. Nah, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara Dr. Julius G. Richard Krons. Dan agenda tahunan ini diawali dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mensukseskan pelaksanaan BIAS di Kota Ternate tahun ini 2026. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Maluku Utara Irwan Mustafa, ia melaksanakan bahwa pelaksanaan BIAS tahun ini bertujuan bagaimana memperkuat dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dalam menyukseskan program imunisasi di satuan pendidik sejak usia dini. Ia juga menuturkan BIAS ini merupakan program tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1997. Program tersebut menjadi salah satu agenda nasional dalam memberikan imunisasi bagi anak usia sekolah. Itu dia beberapa informasi yang saya berikan untuk Anda pendengar ya. Dan kalau kita intip di halaman depan dari Malut Pos ini sedikit, saya singkat saja ya. Ada beberapa informasi yang perlu kita tahu juga. Ini salah satunya terkait dengan TPP yang dipangkas ASN, sepertinya mencerit begitu ya. Mengeluhkan ongkos keso Vivi sehingga cicilan bank katanya. Siap pemangkasan BKN beri lampu hijau
Terus juga ada lagi terkait dengan, okay, ini dari Halmahera Tengah yang mengabaikan lingkungan, yang meminta PT Veni revisi AMDAL. Begitu juga manajemen talent tadi sudah saya berikan ya, yang Pemper Maluku Utara yang mendapatkan yang terbaik lah ya. Ada juga RUU daerah Kepulauan segera nanti disahkan ya, informasi dari media cetak Malut Pos. Saya sedikit melangkah lagi dari halaman ekonominya, pembahasan mengenai sektor pengangkutan dan gudang mesin penerimaan pajak. Itu dia ya. Terus juga BI akan memperkuat peran media mengawal ekonomi dan promosi wisata. Sedangkan dari Majang Polisnya, yaitu pemerintah kota memperkuat perlindungan anak. Begitu juga kolaborasi, yaitu mewujudkan generasi emas nanti di tahun 2045. Itu dia informasi sedikit ya dari media cetak Malut Pos. Nanti kalau ada kesempatan sebentar kita ulas informasi-informasi tersebut. Tapi sebelumnya nanti kita lihat lagi dari portal rri.co.id. Saya break sebentar ya. Untuk selanjutnya kami akan bersama lagu-lagu hiburan masih menemani Anda pagi ini.

0: korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Hey, pendengar dan informasi selengkapnya silakan Anda bisa kutip di portal kami rri.co.id ya. Banyak informasi bisa Anda update, Anda bisa simak di portal rri.co.id. Pendengar, di Telantas Polda Maluku Utara terus mengintensifkan upaya preventif untuk menjaga menekan angka kecelakaan lalu lintas. Nah, tentu saja langkah ini diwujudkan melalui edukasi dan penyebaran imbauan keselamatan bertajuk keselamatan di jalan tanggung jawab kita. Kampanye tersebut mengajak seluruh pengguna jalan agar menjadikan keselamatan sebagai budaya dalam setiap aktivitas berkendara sehari-hari ya. Nah, dalam kampanye tersebut di Lantas Polda Maluku Utara mengingatkan pengguna jalan untuk menghindari kebiasaan berisiko dan selalu memperhatikan 6 poin yaitu patuhi batas kecepatannya, jangan gunakan handphone saat berkendara, gunakan helm SNI, gunakan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, jagalah jarak dan posisi aman ya. Selain itu pengguna juga dihimbau untuk selalu memastikan kondisi kendaraan serta kesiapan fisik dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menegaskan keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesadaran tinggi dari seluruh pengguna jalan. Jadi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum, melainkan bentuk perlindungan yang nyata bagi diri sendiri dan sesama pengguna jalan. Nah, ini salah satunya mengingatkan Anda juga para pengendara ya, utamakan roda 2. Penggunaan helm SNI, sabuk pengaman untuk roda 4, tidak bermain gawai serta menghormati rambu-rambu adalah langkah sederhana yang berdampak besar. Kedepannya, Polda Maluku Utara berkomitmen terus mengedepankan edukasi, sosialisasi, serta penegakan hukum yang humanis guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Itu dia mengingatkan Anda juga ya, sebagai pengendara. Dari tadi saya sudah mengingatkan berulang-ulang. Nah, ada kaitannya juga pendengar, saya jalan-jalan ke Halmahera Tengah. Polres Halmahera Tengah membagikan ratusan helm gratis kepada pengguna ya, pengendara roda 2 lah, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bagaimana keselamatan berlalu lintas. Kegiatan disiplin dan dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Tengah didampingi Wakapolres Kasat Lantas dan personil Satlantas. Pembagian helm dilakukan dengan peningkatan humanis dan edukatif. Selain menerima helm berstandar SNI, para pengendara juga yaitu diberikan himbauan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Itu dia ya. Baik, informasi selanjutnya masih kita bagi untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang selagi bersama kami. Ini sudah pukul 7:26. Seharusnya Anda sudah ya tiba di tujuan dan sebentar juga akan mulai segala aktivitas yang mungkin Anda selesaikan di hari Kamis hari ini. Saya pindah sebentar informasi pagi ini yang lain. Oke, kita lihat lagi. Ini pembangunan 36 unit rumah tidak layak huni RTLH bagi warga desa Domato, Kabupaten Halmahera Barat, resmi dimulai. Program tersebut juga didanai melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL Bank Tabungan Negara BTN senilai 2,4 miliar rupiah. Nah, pembangunan RTLH tersebut telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sherly Juanda bersama Direktur Utama PBTN Nixon L. P. Napitopulu dan Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarminse. Gubernur Sherly mengapresiasi dukungan BTN yang mengalokasikan dana TJSL sebesar 2,4 miliar rupiah untuk pembangunan 36 unit RTLH. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan ini menjadi kunci bagaimana percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi rumah tidak layak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang utama pembangunan karakter, pendidikan, dan masa depan keluarga. Ya. Ibu Nur juga mengungkapkan pembangunan RTLH ini berawal dari kunjungannya ke Desa Sidangoli Dehe, yaitu pada tahun 2025. Saat itu ia menemukan puluhan keluarga yang telah tinggal di atas laut selama hampir 2 dekade dengan kondisi yang memprihatinkan. Ya, pemerintah Provinsi Maluku Utara tentu saja memprioritaskan relokasi warga ke kawasan hunian yang lebih layak. Jadi pembangunan 36 unit rumah merupakan tahap awal dan ditargetkan berkembang hingga sekitar 100 unit dengan dukungan pemerintah bersama perbankan, himpunan bank milik negara atau Himbara. Sementara itu, Nixon LP Napitopulu menilai Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan prospek ekonomi paling menjanjikan di Indonesia. Itu dia ya, ada sekitar 2,4 miliar pemerintah Provinsi Maluku Utara membangun RTLH di Halmahera Barat.

Saudara, Pengadilan Negeri Ternate ini kembali menggelar sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ya. Sosialisasi ini berlangsung di depan kantor pengadilan yang melibatkan sejumlah advokat Maluku Utara dan masyarakat pencari keadilan pada Rabu kemarin. Pembicara dari pihak pengadilan, Denny Hendra, menyebutkan bahwa sosialisasi ini bertujuan yaitu untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko penyuapan dalam proses pelayanan publik serta penanganan perkara. Nah, selain ini juga pendengar, sosialisasi juga untuk membangun bagaimana budaya anti suap dan gratifikasi yang melibatkan internal pegawai pengadilan maupun pihak eksternal seperti pencari keadilan, mahasiswa magang, dan penyedia barang atau jasa. Menanggapi hal tersebut, Abdullah Ismail, salah satu advokat Maluku Utara, menilai ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Nah, menurutnya juga bahwa sosialisasi seperti ini perlu didukung karena ini merupakan program dari Mahkamah Agung ya. Ya, juga menyarankan agar setiap informasi terkait sosialisasi anti penyuapan harus disampaikan bentuk informasi yang dilekatkan pada setiap papan benar yang ada di kantor pengadilan di Maluku Utara maupun tempat-tempat umum lainnya ya. Jadi bertujuan ini agar masyarakat menjadi tahu langkah pengadilan dalam mensosialisasikan program anti penyuapan dilakukan secara serius begitu ya. Begitu juga informasi dari portal rri.co.id, pendengar, tuberkulosis atau TBC ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan remaja, apalagi ditambah kebiasaan merokok yang kian akrab di kalangan pelajar. Menyikapi hal tersebut, tim dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Hairun turun langsung memberi edukasi yaitu kepada siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate. Pada beberapa hari kemarin ya, ada sekitar 50 siswa lah mengikuti kegiatan yang bertujuan yaitu menumbuhkan kesadaran akan pencegahan TBC dan bahaya merokok khususnya bagi remaja di wilayah pesisir Kota Ternate. Kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat atau PKM sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nah, ini acara yang dibuka langsung Ketua Tim Dr. Liasari Armajin MKes didampingi Dani Omar SPD yang mewakili Kepala SMA Negeri 3 Kota Ternate. Dr. Liasari menegaskan pentingnya edukasi kesehatan sejak usia sekolah ini sebagai langkah preventif menekan penyakit menular ya. Jadi kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari program studi pendidikan dokter farmasi dan psikologi. Materi disampaikan meliputi penyebab gejala, cara penularan, hingga langkah pencegahan TB ya, termasuk kegiatan erat antara perokok dan meningkatkan resiko infeksinya. Baik, informasi lain masih kami turunkan pendengar di pagi ini sebelum nanti kita bergabung ke program Satu Ambon, ada dialog aspirasi seribu pulau di Kamis ini. Pendengar, Kesultanan Ternate Maluku Utara menganugerahkan gelar kehormatan adat kepada dua tokoh nasional, yakni Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN RI Judan Arif Fakola dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufik. Proses pelantikan adat sakral ini dipimpin langsung oleh Sultan Ternate Hidayatullahsa Joe Kulano Maluku Kiera Hidayatullahsa di ruang utama Foris Lamok Keraton Kesultanan Ternate pada Rabu kemarin ya. Penganugerahan ini gelar kehormatan ditetapkan sebagai resmi melalui surat keputusan Sultan Ternate. Proses pengukuhan berlangsung hikmat di bawah lampu canga di ruang Faris Lamo, lokasi sakral dan tradisi Kesultanan Ternate. Tempatnya ini para pejabat yang dilantik mengikrarkan sumpah adat untuk menjalankan amanah leluhur secara jujur, lurus dan tanpa penyelewengan. Usai prosesi inti, rangkaian acara bergeser ke Pendopo Bala untuk penyerahan piagam gelar adat, penyampaian sambutan serta penjelasan makna filosofis dari gelar yang dianugerahkan. Nah, Joh Hukum Soasio Kesultanan Ternate Gunawan Najim juga menjelaskan bahwa kata Kimalaha berasal dari kabungan kata kie, wilayah atau gunung ya, dan Malaha terbaik yang bermakna putra terbaik yang diangkat menjadi pimpinan. Itu dia ya. Baik, informasi-informasi yang kami turunkan untuk Anda. Salah satunya tadi, Kesultanan Ternate menganugerahkan gelar adat untuk Kepala BKN dan Kepala LAN RI.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa?

0: Begini loh Bu, maaf ya Bu, tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit Bu, karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh Bu.
1: Oh gitu ya Bu, jadi gimana ini Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya Bu ya.
1: Iya iya Bu, terima kasih ya Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Harim.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

46 menit berlalu berniat dari pukul 7 pagi. Gimana kabar Anda pagi ini dengan segala aktivitas yang sudah Anda hadapi? Mudah-mudahan yang sudah disiapkan lancar selalu, saya berharap begitu ya. Kalau siapannya dari malam ya sudah sih, aktivitas yang Anda selesaikan juga pasti lancar hingga nanti selesai. Baik, kita masih punya beberapa informasi lagi sebelum nanti kita bergabung ke Pro 1 Ambon ya. Ada dialog aspirasi 1000 pulau. Pendengar yang membahas sekali lagi yaitu mengenai antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Baik, informasi lain saya turunkan lagi untuk Anda pendengar pagi hari ini. Kepala Satuan Reserse Kriminal Reskrim Polres Ternate kini dijabat oleh Ibtu Arif Budi Aji ya, yang menyatakan bahwa komitmennya untuk menjadikan setiap kasus tindak pidana sebagai atensi, baik itu kasus baru maupun kasus-kasus lama yang belum selesai. Ia juga menegaskan dalam penanganan kasus ini tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama ya. Setiap laporan ini merupakan tanggung jawab untuk diselesaikan secara profesional. Ia juga menyebutkan mengedepankan yang namanya konsep analisis sehingga menggunakan metode saintifik dengan tujuan dapat memaksimalkan upaya kepolisian dalam penegakan hukum di Kota Ternate. Itu dia ya, jadi himbauan untuk masyarakat Kota Ternate agar terus menjaga harkam timmas, menjaga keselamatan diri dan keluarga, karena segala tindakan kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada pelaku, tetapi juga karena pelaku bertemu dengan yang kesempatan. Itu dia ya. Pendengar, sebanyak 317 CPNS Pemprov Maluku Utara mengikuti pelatihan dasar Latsar guna membentuk profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Informasi yang kami turunkan ini bahwa yang mengusung tema membangun profil daerah yang adaptif, forum strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara BPSDM, BKD dan Biro Organisasi. Nah, dalam sambutan Gubernur Maluku Utara Sherly Juana mengibaratkan pemerintah sebagai sebuah kapal besar, sementara ASN adalah mesin penggerak utamanya ya. Jadi ia menjelaskan rata-rata ASN di Maluku Utara masih mendominasi kemampuan yang bersifat umum. Jadi latar belakang pendidikan S1 seperti perikanan atau pertanian kerap kali masih terlalu luas begitu. Nah, sementara daerah membutuhkan ilmu dan keahlian teknis yang lebih spesifik untuk mengeksekusi kendala nanti di lapangan. Jadi melalui Advent Forum ini, Pemprov Maluku Utara menyelaraskan program BKN, LAN, BKD, dan BPSDM agar bagaimana pelatihan CPNS benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Dalam kesempatan juga, Gubernur Maluku Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada BKN yang telah proaktif menampingi Maluku Utara sejak awal 2025 melalui penerapan manajemen talenta. Saya sedikit melirik dari bagian ekonomi media cetak Malut Pos pagi ini, pendengar. Ini salah satunya sektor pengangkutan dan gudang masih mesin ya penerimaan pajak. Kita lihat bahwa penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Ternate menunjukkan performa yang mengembirakan pada semester 1 pertama nih ya 2026. Hingga di 30 Juni 2026 realisasi penerimaan pajak telah mencapai 2,4 triliun atau sekitaran 55,8% dari target tahunan sebesar 4,3 triliun rupiah. Seperti dikatakan Kepala KPP Pratama Ternate Ribina Sukmasari, bahwa capaian tersebut sekaligus mencerminkan bagaimana pertumbuhan penerimaan yang jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lebih dari separuh target tahunan berhasil dikumpulkan hanya dalam 6 bulan pertama. Ia juga menjelaskan peningkatan penerimaan tidak hanya terlihat dari nominal yang berhasil dihimpun, tapi juga dari laju pertumbuhannya. Hingga Juni 2026, penerimaan bruto tumbuh 82,38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan neto meningkat lebih tinggi, yakni 85,56%. Itu dia ya. Jadi tren pertumbuhan penerimaan pajak terus menunjukkan penguatan sejak 2025 hingga memasuki pertengahan 2026 ya. Itu dia. Jadi penerimaan pajak di wilayah KPPN Ternate
menunjukkan performa yang menggembirakan pada semester pertama tahun ini 2026. Oke, kita lihat lagi informasi lain yang saya akan bagi untuk Anda pendengar pagi ini ya. Coba kita intip dulu dari Majang Polis pagi ini terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak. Ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Ternate, terutama yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi. Nah, disinilah pemerintah Kota Ternate berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui implementasi peraturan daerah atau perda tentang bagaimana perlindungan anak. Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk menjamin hak anak, mulai dari hak memperoleh pendidikan hingga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Seperti dikatakan Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsawli, bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius. Karena itu pemerintah mengedepankan langkah mitigasi dan pencegahan sejak dini agar potensi kekerasan dapat dideteksi sebelum terjadi. Itu dia informasi-informasi yang kami turunkan untuk Anda pendengar di Ternate pagi ini. Dan selanjutnya kita jelang pukul 8, nanti kita bagi lintas informasi ya, sebelum nanti kita bergabung bersama programa Satu Ambon untuk kita ikuti dialog aspirasi Seribu Pulau. Yuk kita beri salam kepada matahari pagi ini dengan senyum yang sangat luar biasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Kita ke informasi nasional. Sebanyak 15 daerah kota kabupaten di Jawa Barat terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Juli 2026. Tiga wilayah yang mengalami kekeringan yang paling besar adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Di Kabupaten Bogor, kekeringan melanda 24 kecamatan, 87 desa, dan kelurahan dengan penduduk 1.830 jiwa. Pemkot Bogor bersama BPBD setempat telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 802 ribu liter. Kabupaten Karawang mencatat krisis air melanda 9 desa di 4 kecamatan dengan warga terdampak sekitar 12 ribu jiwa. BPBD Kabupaten Karawang dan instansi seperti PMI Basnas telah mendistribusikan lebih dari 237 ribu liter air bersih. Di Kabupaten Bekasi, krisis air bersih telah berdampak pada 6 desa, 3 kecamatan. BPBD setempat telah mengirim pasokan air ke 26 titik lokasi terdampak. Peranata Humas BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan kekeringan tahun ini lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi kekeringan saat ini memiliki kemiripan dengan kejadian pada 2023 saat El Nino juga memicu penurunan ketersediaan air di berbagai daerah. Selain faktor cuaca, peningkatan jumlah penduduk juga turut memperbesar dampak kekeringan. Kebutuhan air bersih terus meningkat, sementara ketersediaan terbatas. Pemprov Jabar melakukan distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Kita beralih ke satu informasi daerah. Sejumlah masyarakat yang bermukim di kawasan Lingkar Tambang Buli menggelar aksi pemboiketan terhadap sejumlah titik aktivitas PT Feni Haltim di Rabu kemarin. Aksi tersebut dipicu kekecewaan warga yang menilai perusahaan tidak transparan dalam proses pembahasan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, maupun konsultasi publik pengawasan kawasan industri Buli. Masa aksi memblokade akses keluar masuk perusahaan sejak pagi hingga sore hari. Tidak ada pekerja yang diizinkan melintas masuk ke lokasi perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes agar PT Feni Haltim memberikan penjelasan atas berbagai tuntunan masyarakat. Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba, Pistar Goislo, mengatakan masyarakat menilai pembahasan sidang AMDAL yang sebelumnya digelar di Ternate tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada warga yang berada di kawasan terdampak. Bahkan di tengah polemik tersebut, PT Feni Haltim kembali menggelar konsultasi publik rencana pengembangan kawasan industri Buli dan fasilitas pendukung di Jakarta. Pada Rabu kemarin, langkah ini kembali memicu penolakan karena dinilai tidak melibatkan perwakilan seluruh desa yang terdampak langsung aktivitas perusahaan. Demikian lintas informasi pukul 8.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
0: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 4 menit, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti dialog Aspirasi Seribu Pulau. Aspirasi Seribu Pulau bersama Korwil Nusantara 3. Kita bergabung ke rekan-rekan di program 1 Ambon. Pembahasan pagi ini mengenai antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino.
2: Dalam tahap perkembangan psikologis, ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, Kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Ya baik pendengar, setelah tadi kami hadirkan program Cek Fakta di pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah di menit ke-5 dari pukul 8. Kami segera hadirkan ke ruang dengar Anda Aspirasi Serumpun Seribu Pulau, hari ini edisi Kamis di 30 Juli 2026. Aspirasi Berjaringan Skorwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dan pagi ini RRI Ambon sebagai penyelenggara akan mengangkat topik menarik dan penting, yaitu antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Dan untuk acara dialog ini akan dipandu langsung rekan saya Bung Abdullah Leorima. Kita buka acaranya untuk Anda pendengar.
5: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku dan dalam dialog aspirasi Serumpun ya, Seribu Pulau. Ya, dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Ya, karena memang BMKG telah memprediksi sebelumnya bahwa nanti pada tahun ini akan terjadi ancaman El Nino yang mungkin ya termasuk yang paling panjang ya menurut BMKG. Dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Pak Bodi Wane Mailuhu. Selamat pagi Pak Bodi. Iya, dan pendengar, narasumber kita yang kedua ada PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, Pak Peter Saimima. Selamat pagi,
7: Pak Peter. Selamat pagi, pemirsa dimanapun Anda berada.
6: Iya, pemirsa RRI di Ternate, Tual, Bula dan Somlaki dan juga di Ambon ya. Baik pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Dan kita langsung saja nih dengan Pak Pit. Ya, Pak Pit, apakah ini kan nanti ada ancaman El Nino nih, dan kita juga tahu bahwa musim kemarau juga sudah mulai berlangsung di Kota Ambon, di Pulau Seram misalnya sudah terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, apakah sejauh ini sudah terjadi penurunan debit air di sejumlah titik begitu, Pak Pit, atau masih normal begitu, Pak Pit?
7: Ya. Makasih, Pak. Jadi untuk air permukaan itu bukan saja masalah El Nino, tetapi kalau ada perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau itu debit air tetap menurun. Oleh karena itu, Perumda Tirta Yapono telah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari. Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, sebelum kita datang ke sini, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan kita sudah gunakan tambahan sumur dalam. Jadi El Nino ini penurunan debit air itu lebih cenderung kepada sumur permukaan yang pakai gunakan mata air itu. Nah, contoh misalnya di Kusu-Kusu yang suplai airnya masuk ke Bak Mangga 2 kurang lebih 2000 kubik harus disuplai kepada masyarakat setiap hari, itu kita sudah antisipasi dengan mensuplai air dari sumur cadangan kita. Yang pertama itu ada di Pohon Pule, yang kedua ada di Batung Katun Dalam. Sedangkan untuk sumur permukaan yang ada di Wainitu yang mensuplai air kepada masyarakat kurang lebih 4.500 KK itu kita telah mengantisipasinya dengan mensuplai air dari sumur cadangan. Sehingga debit air untuk suplai kepada masyarakat itu tidak akan diharapkan, tidak akan terganggu. Dan memang sampai hari ini tidak terganggu. Dan Batu Gajah juga kita sudah siapkan suplai air sumur dalam. Mengingat karena kondisi kemarau dan El Nino ini tetap mempengaruhi sumur permukaan. Dan kita sudah antisipasi itu jauh-jauh hari. Nah, sehingga sampai dengan hari ini seluruh pelanggan kita masih mendapatkan air bersih dengan cukup.
6: Ya baik, luar biasa. Dan Pak Budi boleh tahu Komisi 2 ini membidangi apa saja Pak Budi?
8: Komisi 2 ini kita membidangi salah satunya adalah bermitra dengan BUMD. Salah satunya adalah dengan Perumda, kita yang penuh bersama dengan
6: BUMD. Iya. Baik, Pak Budi, sejauh ini ada tidak keluhan masyarakat misalnya mengalami krisis air bersih begitu di DPRD Kota?
8: Kalau melihat sampai saat ini untuk keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan air bersih itu sampai saat ini belum ada ya Pak. Ada kemarin-kemarin itu yang mengeluh tentang di luar dari Perumda. Tapi kami sudah mencoba memfasilitasi itu, dan ada juga yang belum teraliri misalnya, tapi sudah disampaikan ke Perumda, ke Papit, dan itu telah dieksekusi langsung oleh Perumda. Semuanya sudah siap jika instalasi-instalasi jalur-jalur sudah siap, seperti contoh di Lateri. Itu sudah tinggal bagaimana dialiri oleh Perumda. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Teta Yapono yang kalau kita berbicara mereka lebih dulu telah mengantisipasi apa sih yang akan terjadi. Contohnya dengan El Nino ini kan siklus 3-7 tahunan. Tapi Perumda bisa mengantisipasi ini lebih awal. Kan pernah itu 2024 itu terjadi terangkan, tapi pemerintah kota bisa mengatasi itu dengan kebijakan jangka pendek, menggunakan mobil-mobil tangki untuk mengantisipasi itu.
6: Iya, Pak Apit, ini cakupan pelayanan Perumda dan Yapono. Jadi kalau kita ikuti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, artinya bahwa memang ada keinginan dari masyarakat supaya kalau bisa ya bisa ditangani oleh Pak Apit begitu.
7: Makasih Pak. Jadi ini kan pelayanan air bersih ini kebutuhan dasar. Ya. Komitmen Pak Wali Kota itu dalam 17 program prioritas itu salah satunya itu program terkait akses air bersih. Itu menempati urutan pertama. Kenapa ia menempatkan itu dalam urutan pertama? Karena itu kebutuhan dasar yang mau dan tidak mau harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu perhatian dari Pak Wali Kota terhadap air bersih ini cukup luar biasa, ditambah dukungan daripada Komisi 2. Nah, sehingga dalam tahun 2026 ini, untuk mengantisipasi yang tadi ditanyakan oleh Bapak tadi dan dijelaskan oleh Pak Komisi Ketua Komisi 2 tadi, kami akan membangun sumur dalam kurang lebih 4. Dan sekarang kita sudah lakukan. Satu di Wayame kemarin sudah selesai, sementara kita lagi bangun di Lateri, setelah itu Bentas, dan selesai itu kita akan ke Halong Atas. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena antisipasi yang tadi Bapak tanyakan itu terkait dengan El Nino terhadap ketersediaan debit air pada sumur-sumur permukaan. Perumda Tita Apono tidak melaksanakan tanggung jawab pada jaringan yang dia bina saja yang menjadi kewenangannya, tidak sama sekali. ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Tosapu. Tosapu itu kan di luar kewenangan, di luar kendali kita. Karena untuk Kecamatan Letimur Selatan itu tidak ada jaringan Perumda di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air itu sapu itu sudah bisa diselesaikan. Ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di luar daripada jaringan yang dimiliki oleh Perumda Teapono, termasuk kilang misalnya. Kilang pun kita tangani. EMA kita tangani untuk menyelesaikan. Sekarang nanti hari besok ini kita akan tangani juga di Hatiu Besar, Pak Ketua. Itu juga tidak ada jaringan kita di sana. Tetapi ini kebutuhan dasar. Dari ketika masyarakat mengeluh tentang air bersih, itu tanggung jawab kita dari Perumda, baik itu diinstruksikan langsung oleh Pak Wali Kota maupun itu disampaikan kepada Perumda lewat media-media sosial yang punya kita.
6: Iya, baik, luar biasa. Dan kita ke Pak Budi lagi. Pak Budi, dari kacamata legislatif, sejauh mana Komisi 2 mendorong alokasi APBD atau misalnya penyertaan modal daerah untuk memperkuat ketahanan infrastruktur air, air minum di Kota Ambon menghadapi ancaman iklim seperti El Nino begitu?
8: Iya, kalau ini untuk kebutuhan masyarakat itu tidak ada pengecualian.
6: Iya. Ya.
8: Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap Perumda itu sudah merupakan bukti nyata ketika di tahun kemarin diberikan penyertaan modal kepada Perumda. Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Wid bahwa kami melayani bukan hanya yang ada di dalam proses pelayanan Perumda, tapi juga di luar itu. Karena apa? Karena semua adalah masyarakat Kota Ambon yang harus menerima manfaat itu. Jika ada keluhan-keluhan yang masuk ke DPRD atau yang tadi disampaikan melalui media-media sosial juga, terima kasih ketika Perumda langsung turun tangan, apalagi ini merupakan 17 program pemerintah Kota Ambon. Ya, dan itu ditaruh tadi Pak Bidin dan tadi urutan pertama karena itu kebutuhan dasar. Jika air bersih ini dia mengalami masalah, maka banyak dampak yang bisa kita hadapi. Entah itu dampak kesehatan, dampak sosial, banyak dampak ya, kan, dampak ekonomi akan terasa. Dia punya efek domino kemana-mana. Jadi kami pasti akan sebagai komisi yang terutama DPRD dan Komisi 2 yang bermitra dengan Perumda, kami akan mendukung penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Iya, jadi misalnya ada kebutuhan infrastruktur, Komisi 2 akan tetap komit untuk mengawal begitu, untuk mendorong pemerintah Kota Ambon menyiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi infrastruktur dalam rangka ketahanan air bersih begitu ya,
8: itu
6: Pak Budi?
8: Itu sudah pasti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu.
6: Iya, Pak Pit boleh tahu untuk fasilitas sendiri apakah sudah cukup? Tadi kan Pak Pit bilang bahwa siap melayani di luar cakupan begitu. Ya.
7: Jadi menyangkut dengan pelayanan di luar cakupan itu dari SDM kita cukup. Kita sangat cukup untuk SDM. Tapi kalau untuk kita juga sering diminta untuk intervensi di daerah kawasan pelayanan desa. Ya. Jadi ketika ada permintaan yang disampaikan apa lewat Pak Wali Kota atau lewat Perumda atau lewat teman-teman yang lain, itu kita distribusikan dengan menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang bukan kewenangan kita, kawasan yang dikelola oleh DSA. Kita juga kemarin juga baru menyelesaikan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kayu Tiga. Itu mengalami krisis cukup lama karena terganggunya mereka punya pipa distribusi dari sumber ke masyarakat. Nah, itu kita lakukan semua. Kenapa kita lakukan? Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bodi tadi. bahwa itu bagian daripada hak dasar, kebutuhan dasar daripada masyarakat, kebutuhan dasar daripada makhluk hidup yang ada di kota ini. Nah, kalau itu terganggu, itu tidak akan bisa terpenuhi kebutuhan itu.
6: Iya, Pak Fit, ini soal mitigasi teknis dan tingkat kebocoran. Jadi selain skema penggiliran aliran air, apakah ada langkah teknis konkret yang disiapkan untuk menekan tingkat kehilangan air akibat pipa tua dan sebagainya gitu, Pak Fit? Ya,
7: makasih. Jadi pada tahun 2024 itu kehilangan air itu 68%. Ya, waktu bulan April itu. Kita berupaya untuk memperbaiki seluruh jaringan yang ada, sehingga pada bulan Oktober kalau tidak salah 2024 itu NRW kita sudah turun sampai 28. Dan pada akhir bulan tahun 2024 di bulan Desember, evaluasi terakhir itu NRW kita tinggal 26. Dan untuk tahun 2025 evaluasi kita terakhir bersama dengan BPKP itu NRW kita tinggal 22%. Artinya apa? Kita telah melakukan berbagai macam perbaikan, baik yang tadi Bapak sampaikan pipa sudah usia dan beberapa hal-hal yang selama ini mungkin belum dapat dilakukan, itu kita telah lakukan itu. Dan sampai dengan hari ini kita telah lakukan perbaikan itu dari tahun 2024 sampai 2026 itu kurang lebih 15.000 meter perbaikan jaringan pipa.
6: 15.000 meter ini termasuk besar atau kecil nih, Pak?
7: Cukup besar. Cukup besar, 515.000. Itu cukup besar, Pak. Padahal kalau hitung panjangnya itu 15 kilo.
6: 15 kilo ya. Dan Pak Bodi, artinya bahwa Perumda memang tidak tinggal diam nih, meskipun ada El Nino atau tidak ada El Nino, mereka sudah siap begitu kira-kira, Pak Bodi.
8: Ada dengan tidak adanya ini kan Perumda sudah bekerja secara maksimal. Contohnya dengan melihat sumber-sumber air yang baru untuk menghadapi krisis air. Karena kalau melihat kondisi Pulau Ambon, itu cuma pulau kecil yang memiliki daya tampung, daya serap yang tidak banyak dan bisa tergerus karena pembangunan-pembangunan kota. Jadi daerah-daerah penyerapan dan sumber-sumber air itu semakin bisa berkurang. Tapi Perumda sampai sekarang tidak tinggal diam. Ada yang tadi sampaikan, ada beberapa titik sumur dalam yang telah disiapkan untuk mengantisipasi sumber air di permukaan. Jadi kami juga memberikan apresiasi kepada Perumda yang telah jauh-jauh hari untuk melihat hal ini. Yang tadi sampaikan bahwa mau ada El Nino dengan tidak ada El Nino, semua itu telah disiapkan.
6: Iya, Pak Bodi, ini soal regulasi perlindungan daerah resapan air ya. Nah, alih fungsi lahan di kawasan tangkapan air di Kota Ambon ini kan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun terus terjadi. Nah, apakah DPRD Kota Ambon sudah atau mungkin Mas ingin menyiapkan perda atau langkah pengawasan ketat untuk melindungi zona resapan air baku dari pembangunan ilegal begitu? Ya,
8: kalau mau lihat ini kan kita lagi bikin RTRW. Nah, ini sampai sekarang sedang berproses di teman-teman di pansus di Komisi 3 sedang melakukan persiapan untuk Perda RTRW. Supaya ada landasan hukum ketika ada yang melakukan pembangunan di daerah-daerah yang terlarang, di hutan lindung, tempat serapan air, itu kan punya dasar. Jadi masyarakat atau investor atau siapapun itu ketika ingin membangun, dia bisa melihat bahwa oh ternyata daerah ini dikhususkan untuk ini, daerah ini khusus. Jadi tidak asal serobot. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita, sebuah PR besar bagi kita untuk menyelesaikan ini. Jadi memang sudah ada di tahap-tahap akhir.
6: Iya, baik. Pak Pit, Pak Bodi, kita jeda dulu, nanti kita ikuti lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini.
9: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

0: Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau. Dan kita juga masih membahas antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Dan tentunya masih dengan Pak Pit Saimima, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, dan Pak Bodi Mailuhu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar, kami buka line telepon untuk Anda jika Anda ingin bergabung, ingin menyampaikan tanggapan ataupun saran, atau mungkin juga ingin melaporkan ya ke Perumdam. Ya, mungkin ada masalah-masalah air, Anda bisa langsung ya bergabung dengan kami di 09113834921. Baik, Pak Pit dan Pak Budi, sambil menunggu mungkin ada penelpon yang bergabung. Ya, kita dengan Pak Pit dulu nih. Ini soal skema darurat dan keadilan distribusi. Jadi andaikan Pak Pit ya, andaikan terjadi kekeringan dalam durasi panjang, misalnya disiram di bulan sekarang ini kan sudah mulai karhutla dan sebagainya, dan masyarakat juga sudah mengeluh sudah terjadi krisis air, sehingga Polres bahkan instansi pemerintahan TNI Polri juga sudah turun membantu menyalurkan air bersih, dan kita di Ambon kan masih aman begitu ya Pak Pit ya. Nah, andaikan ada situasi darurat seperti itu, bagaimana kesiapan armada tangki air dan nanti skema pembagiannya bagaimana? Tapi sebelumnya Pak Pit, sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Boleh ya tahu dengan Pak siapa di mana?
6: Dengan Ferdi di Lateri, Pak.
5: Iya, dengan Pak Ferdi di Lateri. Silakan, Pak Ferdi.
6: Iya, ini kalau bicara mengenai El Nino ini, kayaknya masyarakat di sini belum terlalu mendengar atau dampak dari El Nino ini. Artinya dari pemerintah kota sendiri, kira-kira sudahkah menyediakan cadangan air bersih seperti itu? Kemudian apa sosialisasi yang dilakukan untuk menghemat air kepada masyarakat? Ada sosialisasi kak yang dilakukan kepada pemerintah secara masif, tidak hanya dengan mendistribusikan air, tapi bagaimana bisa masyarakat bisa melakukan itu dengan menghemat? Kemudian mengantisipasi kebakaran hutan misalnya. Sejauh mana pemerintah kota menyikapi hal itu? Mungkin kalau dari pihak EDM, koordinasi apa yang sudah dilakukan dengan instansi terkait? Nah, dari kalau saya dari sisi anggaran untuk DPR, apa aja yang akan dilakukan oleh DPR, karena kalau ini berarti ini musibah atau apa, bukan musibah, ini merupakan satu hal yang menjadi persoalan, permasalahan, sehingga dibutuhkan eksekusi anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Dari pihak DPR apa yang sudah dilakukan? Terima kasih.
5: Iya, baik, terima kasih Pak Ferdi di Lateri. Ya, pertanyaan saran yang sangat luar biasa. Ini juga soal sosialisasi, masyarakat juga banyak belum tahu El Nino nih, Pak Pit, silakan.
7: Ya, makasih Pak Ferdi. Kalau terkait dengan masalah ketersediaan air bersih di Lateri, saya pikir kita sudah mengantisipasinya dengan sungguh. Karena itu kita sementara dalam membangun salah satu sumur baru lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Lateri. Kita berharap apa yang menjadi kebutuhan air bersih itu akan tetap terpenuhi sejauh kondisi yang dilakukan oleh Perumda Tirta Yapono. Kalau terkait dengan antisipasi bencana, ini namanya bencana alam yang kita semua tidak menginginkan itu terjadi, tetapi perlu diantisipasi, bahwa pemerintah kota juga DPRD juga akan mengantisipasi hal itu dengan kita akan menggerakkan seluruh kekuatan untuk melakukan suplai air bersih kalau itu terjadi kepada masyarakat. Tetapi sejauh ini mudah-mudahan yang kita sudah siapkan itu tidak akan mengalami bencana seperti yang dijelaskan tadi. Tetapi kalau misalnya itu bencana kekeringan, bencana kebakaran, itu kan ada badan bencana kita yang akan melakukan itu dan mengorganisir dengan berbagai OPD yang terkait dalam kaitan dengan penanganan bencana itu.
5: Termasuk sosialisasi yang ditanyakan oleh Pak Peri
7: termasuk,
5: tadi ya?
7: Termasuk, jadi gini ya? Pak Peri, sebenarnya masyarakat kota ini untuk penggunaan air bersih itu mereka sudah bisa pahami, karena kalau mereka gunakan berlebihan, itu kan berdampak kepada kos daripada mereka harus membayar. Jadi pasti mereka paham, tanpa kita bilang juga mereka sudah pahami. Karena kalau mereka pakai misalnya sudah penuh bak penampung dan mereka tetap masih jalan terus, itu kan pasti meternya naik.
5: Itu sama dengan bakar uang begitu ya Pak.
7: Seperti itu,
5: ya?
7: Itu sudah. Dan itu selalu kita ingatkan. Memang terkadang mereka komplain di kantor, kenapa nilai kita pembayaran seperti ini ya, setelah diturun cek di lapangan, instalasi, meterisasi semuanya baik. Padahal setelah ditelusuri ada keran yang dibuka tidak pernah ditutup. Nah, itu dia mempengaruhi. Jadi saya pikir untuk masalah sosialisasi menyangkut dengan pemanfaatan air bersih bagi masyarakat kota pengguna jasa dari Perumda Tirta Yapono, saya rasa mereka sudah paham. Karena dampak yang tadi saya jelaskan, kalau tidak dilakukan tindakan mencukupkan apa yang sudah ada tapi masih tetap membuka, itu berarti dampak terakhirnya akan pembayaran yang cukup besar. Jadi penggunaan yang misalnya satu hari 2 kubik, dia bisa meningkat sampai 4 kubik karena tidak kontrol pada saat kita distribusi air bersihnya.
5: Iya, baik. Pak Budi, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ferdi soal anggaran. Silakan Pak Budi.
8: Iya, kalau berbicara mengenai anggaran, sebuah bukti nyata bahwa ketika kemarin DPRD menyetujui penyertaan modal terhadap Tirta Yapono, itu berarti memang betul-betul mendukung dari segi anggaran. Jika mungkin besok dalam APBD kita, jika ada apa yang telah dirancangkan itu dan masuk, dan pasti akan kita kawal sampai selesai di DPRD untuk bisa menyetujui anggaran yang harus disiapkan untuk mempersiapkan jika memang besok kita tidak minta-minta ya, tapi jika ada terjadi kita telah siap. Jadi dari segi anggaran itu memang setelah pelajari itu sudah siap.
5: Iya, tadi Pak Ferry juga khawatir ya nanti akan terjadi karhutlah dan sebagainya. Nah, ini harusnya juga menjadi perhatian dari DPRD nih, DPRD Kota Ambon, Pak Budi.
8: Iya, pasti itu pasti akan menjadi perhatian dari DPRD Kota Ambon. Makanya kita sebagai DPRD kita juga minta peran serta daripada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan jika ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui dan kita tindak lanjuti dan kita kawal ini sampai selesai. Mm-hmm. Karena jujur kami juga hanya 35 orang di PRD Kota Ambon, punya keterbatasan, kami tidak bisa mengetahui semua hal yang terjadi di masyarakat. Mm-hmm. Jadi dengan ini kami juga membutuhkan peran serta dari masyarakat, dari seluruh stakeholder yang ada, untuk jika ada sesuatu hal yang harus disampaikan, segera sampaikan. Mm-hmm. Supaya itu menjadi perhatian bagi kami.
5: Ya, baik. Ya, kembali ke Pak Pit, soal pertama tadi, andaikan terjadi El Nino yang berkepanjangan, kira-kira ini soal skema darurat, kira-kira nanti skemanya seperti apa? Penggiliran, tangki dan sebagainya, nanti kira-kira bagaimana Pak Abi?
7: Jadi begini, yang pertama kita doakan itu jangan terjadi.
5: Jangan terjadi, ya. Amin.
7: Tetapi kalau itu akan terjadi, pemerintah kota kan punya satgas itu ada, bencana itu. Dan kita semua sama-sama akan melakukannya. Jadi kalau misalnya itu terjadi di luar kewenangan daripada Perumda, bukan di jaringan kita, itu tetap kita akan antisipasi. Kita akan koordinasi dengan Dinas PUPR, Badan Bencana, dan salah satu balai di pusat yang ada di daerah ini, PU, Kementerian PU. Itu kita telah mengkoordinasikan itu, dan di situ ada fasilitas mobil tangki. Yang biasa kita gunakan ketika mendistribusikan air pada kesulitan air di daerah-daerah tertentu. Nah, itu pasti akan kita siapkan. Jadi pemerintah kota tidak akan diam. Tidak mungkin rakyatnya dikasih menderita. Ya. Tetapi tetap diantisipasi. Jauh-jauh hari kita antisipasi itu. Tapi itu juga kita butuh kesadaran daripada masyarakat. Artinya apa? Kalau misalnya terkait dengan kebakaran hutan itu karena keterkadang juga karena kelemahan kita, bukan karena itu sesuatu yang terjadi, ya. Nah, ini perlu diantisipasi.
5: Misalnya buang puntung rokok sembarangan,
7: atau membakar kebun yang tidak dikawal dengan baik. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi kesadaran. Jadi tidak bisa semua hal itu terjadi lalu pemerintah menjadi beban. Tetapi mari sebelum itu terjadi kita antisipasi.
5: Iya, dan kemarin Pak Wali Kota Pak Bodewin juga sudah menyampaikan keterangan bahwa pemerintah Kota Ambon siap menghadapi El Nino, begitu.
7: Siap
5: Pak,
7: menghadapi gitu, ya? Tadi juga kami kemarin juga sudah diinstruksikan oleh Pak Wali Kota untuk mempercepat segala pembangunan sumur-sumur baru supaya percepat, sehingga mengantisipasi El Nino itu kita telah siap.
5: Iya, Pak Bode, ini mungkin soal evaluasi dan koordinasi lintas sektor, ya. Nah, biasanya kan kalau setiap kali ancaman kekeringan muncul itu masyarakat selalu mengeluh dan ini selalu berulang. Nah, kira-kira nanti sikap DPRD seperti apa? Apakah juga melakukan evaluasi dan lebih mengintensifkan koordinasi lintas sektor, begitu Pak Budi?
8: Iya, kalau melihat mengantisipasi ya apa yang terjadi, pasti kami akan melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait. Ini terkait untuk mengantisipasi, memperbarui peta wilayah misalnya yang memiliki resiko kekurangan air bersih. Ya. Seperti di daerah-daerah tertentu yang memang ketika dipetakan itu harus diperbarui oleh misalnya badan bencana, yang nanti kita akan berkoordinasi dengan Perumda untuk mengatasi jika ini terjadi tadi. Tapi kami yang mendoakan yang tadi Pak Bintang ini tidak terjadi.
5: Iya, betul.
8: Tapi semua ini kan telah diantisipasi juga oleh pihak-pihak terkait untuk masalah ini. Jadi kita lihatlah potensi-potensi

0: bilang cadangan-cadangan air kita ada sih, cuman ketika melihat peta wilayah, dia sudah ada di wilayah Maluku Tengah misalnya. Nah ini juga harus kita pikirkan.
1: Iya, baik. Ini soal tata kelola lingkungan dan penegakan hukum ya. Nah, bagaimana Perumdam dan DPRD memandang komitmen bersama dalam menjaga kawasan hulu? Artinya bahwa jangan cuma hilir, hulu juga harus dijaga, misalnya pegunungan, hutan resapan dan sebagainya. Kira-kira langkah tegas apa yang bisa diambil begitu agar daerah-daerah resapan air itu tidak misalnya disalahgunakan atau dirusak begitu, Pak Pit?
2: Ya, kita punya dasar hukum kan ada itu yang tadi jelaskan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, Pak Bodi. Kita kan punya RT/RW itu sudah ada, ya. Nah, semua ini kan berpulang pada kesadaran masyarakat. Kita mesti memahaminya begini, bahwa di kota ini yang namanya hutan lindung, hutan resapan, daerah resapan air, itu pemiliknya ada, bukan tidak ada. Jadi itu bukan hutan yang bebas yang dikuasai oleh negara, itu ada pemiliknya. Persoalannya, pertanyaan, apakah pemilik menyadari itu ataukah tidak? Itu satu, Pak. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, itu sekaligus juga dia bisa merambah daerah-daerah hutan itu yang menjadi hutan vegetasi untuk mensuplai air bersih, ketersediaannya di situ. Tetapi yang tadi saya bilang, antara kebutuhan dan ketersediaan ini kan terkadang tidak berimbang. Kebutuhan masyarakat membangun itu lebih besar karena pertumbuhan penduduk, baik yang pertumbuhan penduduk untuk kota sendiri maupun yang datang dari luar menempati kota ini. Tinggal bagaimana kita mempunyai kesadaran untuk dapat melakukan pemanfaatan hutan itu, lahan itu yang misalnya diizinkan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan sistem ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu nantinya tugas daripada Dinas PUPR dalam memberikan IMB, ya, dulu yang sekarang, dulu namanya IMB, yang sekarang kan sudah rubah namanya itu. Itu harus memberikan sebuah ketegasan bahwa kalau ini kita izinkan di daerah seperti ini, membangunnya seperti apa misalnya. Nah, itu saja. Paling tidak kan, paling tidak satu contoh sederhana itu, tidak boleh daerah itu ditutup, dia punya pori-pori, tanah itu habis. Paling tidak pakai paving block misalnya. Sehingga pada waktu datangnya hujan, serapan air juga tetap masuk. Kalau kita membuat dia semuanya ditutup, itu kan berarti serapan air tidak ada. Jadi sebenarnya hal edukasi-edukasi sederhana ini yang harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Walau betul mereka punya hak, mereka pemilik, tapi mereka juga harus mencintai daerah ini, khususnya dalam kaitan dengan ketersediaan air bersih. Lalu harus betul-betul bersandar kepada aturan, dan mereka harus patuh kepada aturan. Kan tidak ada masyarakat yang kebal hukum. Tidak ada. Hukum itu panglima bagi kita semua. Mungkin itu, Bapak.
1: Pak Bodi, bisa ditanggapi, bisa ditambahkan? Ini komitmen bersama dalam menjaga sumber-sumber resapan air itu agar tetap lestari begitu, Pak Bodi.
0: Iya, kita juga berkomitmen bersama untuk menjaga sumber-sumber air. Kalau orang bilang di hulu, di pegunungan, yang telah kita lakukan juga dengan menerbitkan pajak air tanah. Itu sangat berpengaruh juga terhadap penggunaan air tanah. Karena resapan-resapan itu kan kalau ketika dipakai terus-menerus juga akan terjadi krisis. Makanya kita telah menetapkan pajak air tanah kemarin bagi pelaku-pelaku usaha atau yang menggunakan sebagai untuk konvensional, itu dikenakan pajak air tanah. Dengan itu kita bisa mengontrol juga penggunaan air tanah ini. Jadi ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah kota, DPRD, Perumda untuk menjaga kelestarian air ini.
1: Iya, baik. Baik, Pak Pit, ini karena BMKG sudah memprediksi ya, artinya kita harus siap andaikan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian sumber-sumber air kita menyusut, kemudian ada potensi terjadi kekeringan.

0: Nah, apakah ada jaminan dan kompensasi pelayanan dari Perumda begitu bagi warga khususnya pelanggan begitu, Pak Pit?
1: Iya. Yang pertama tadi saya sudah bilang kita berdoa supaya ini tidak terjadi, ya. Tetapi yang kita jalani selama ini, waktu kemarin yang berkemarau panjang itu juga kita tidak terlalu banyak berdampak, ya. Artinya apa? Kita telah mempersiapkan sebaik mungkin mengantisipasi kondisi El Nino itu. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan dengan yang tadi tanyakan kira-kira kompensasinya seperti apa, kan kita menggunakan standar ukuran meterisasi. Jadi kalau misalnya agak turun debit air yang kita supply, berarti pemanfaatan mereka punya juga kurang. Tetapi kita punya SOP ada, Pak. Kita SOP itu, kita membagi air sesuai dengan kebutuhan pada jam-jam tertentu. Jadi artinya pada titik A katakanlah ada jumlah pelanggan kita sekitar 500 atau 200, kita membagi air 2 jam ke dia, ke pelanggan titik A itu. Setelah itu kita kunci, kita bagi lagi. Tetapi kalau misalnya terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak tadi, itu berarti mungkin kita akan kurangi waktu jamnya. Tetapi yang penting bagi kami masyarakat harus mendapatkan air.
0: Iya, Pak Pit, boleh tahu apakah sejauh ini Perumdam sudah melakukan kajian atau misalnya membangun infrastruktur sumber air alternatif begitu? Apakah sudah ada atau bagaimana, Pak Pit? Atau memang belum dipikirkan begitu untuk misalnya optimalisasi embung, pengolahan air permukaan baru, agar Ambon tidak 100% bergantung pada mata air konvensional begitu, Pak Pit?
1: Iya, jadi begini, kita bicara kewenangan, ya Pak ya. Kalau kewenangan dari Perumda itu lebih banyak menyiapkan suplai air bersih dari sumber-sumber yang tersedia. Tapi kalau pembangunan embun dan yang tadi jelaskan oleh Bapak itu kan kewenangan pihak lain, OPD lain. Tapi kita terlalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Balai terkait dengan kewenangan mereka. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana dengan baik. Kan kita tahu persis bahwa embun-embun itu juga sangat dibutuhkan pada waktu musim hujan, sehingga ada tampungan air di sana dan tampungan itu akan diserap oleh tanah dan kembali menjadi sumber air dalam debit air yang pada lokasi-lokasi tertentu. Tetapi juga bisa membantu dalam kaitan dengan petani membangun, mereka punya usaha pertanian khusus sayur, bisa menggunakan air dari embun-embun itu untuk mensuplai kebutuhan air bersih, air untuk tanaman-tanaman yang mereka tanam. Tetapi kami punya pemahaman bahwa koordinasi itu sangat penting. Koordinasi itu sangat penting karena tidak semua itu dapat dilakukan oleh Perumda, atau tidak semua dapat dilakukan oleh Dinas PUPR, atau tidak semua dapat dilakukan oleh bencana. Nah, karena itu dalam mengkoordinasikan hal tersebut, biasanya selama ini dari pihak pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, melakukan sebuah tim untuk mengantisipasi semua itu dengan juga partisipasi daripada DPRD, khususnya Komisi 2. Dan saya memberikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2, Pak. Komisi 2 sangat intens sekali untuk memperhatikan hal-hal ini dan memperjuangkan betul-betul apa yang menjadi hak rakyat yang menjadi kebutuhan dasar. Dan itu selalu intens mereka lakukan dalam koordinasi-koordinasi rapat dengan dinas-dinas terkait termasuk Perumda, dan secara kontinu melakukan itu dan mengawasi itu. Saya minta berikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2.
0: Iya.
1: Dan saya juga harus memberikan apresiasi yang lebih luar biasa daripada pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, yang memberikan perhatian sungguh untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat, mengalokasikan bukan saja masalah dana penyertaan modal, tapi perhatian yang sungguh. Jadi kita bicara menyangkut pengelolaan air bersih ini, bukan ansi ada pada Perumda Teapono, tetapi ada pada Dinas PUPR juga. Dalam koordinasi dengan Dinas PUPR, jadi saya umpamakan Perumda dengan Dinas PUPR ini seperti satu keping logam uang. yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau depan itu Garuda katakan itu kita, yang angka itu katakan itu PUPR. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam kaitan dengan pengembangan air bersih di kota ini, kita berkoordinasi secara intens dengan Dinas PUPR. Jadi kalau ini kita usulkan program ke Dinas PUPR, nanti didukung oleh Komisi 2 di DPRD, dan pemerintah kota waktu dan DPRD menyetujui itu merupakan jawaban-jawaban yang akan kita terjemahkan sebagai bagian daripada tanggung jawab kita memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kita juga memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR.
0: Iya, baik, luar biasa, dan lebih luar biasa nih buat Komisi 2 ya Pak Pit ya. Karena bukan cuma diam-diam menaruh perhatian terhadap fenomena krisis air bersih nanti, tapi juga sudah mulai memikirkan langkah-langkah antisipatif, begitu ya Pak Budi ya? Iya, dan Pak Budi boleh tahu apakah tidak ada, ini soal perda ya, apakah mungkin besok-besok ada perda inisiatif misalnya dari DPRD soal terindukan resapan air, sumber-sumber resapan air dan sebagainya, begitu Pak Budi?
2: Iya. Untuk perda yang akan kita siapkan itu pasti ada. Selama itu untuk memenuhi kebutuhan dan melihat perkembangan. Ya kan? Karena perda ini dia akan selalu berubah dan berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi pasti kami dari DPRD akan melakukan itu, mempersiapkan perda inisiatif dari DPRD juga untuk melindungi, supaya ada dasar hukum, ada batasan-batasan yang diberikan untuk melindungi apa yang menjadi aset kita. Jadi itu pasti akan kita siapkan ke depan.
0: Iya, dan tentunya koordinasi dengan Perumdam lebih intens lagi begitu ya Pak Budi ya?
2: Lebih intens, karena mereka lebih mengetahui ya, masalah yang terjadi, posisi mata airnya bagaimana. Itu mereka Perumda lebih mengetahui, mungkin dengan dibantu oleh dinas-dinas terkait yang memiliki data-data itu yang akan disampaikan kepada kita, dan kita buat itu menjadi sebuah peraturan daerah yang akan dijalankan oleh semua.
0: Iya, baik. Pak Pit, waktu kita memang sudah terbatas, boleh
1: saya
0: tahu
1: tambah satu saja. Saya tambah satu saja. Kita sementara membangun jaringan di Benteng Karang. Kita tahu persis Benteng Karang itu sama sekali tidak ada sumber air.
0: Iya, betul.
1: Ya. Nah, ini terkait dengan janji Pak Wali Kota kepada masyarakat Benteng Karang. Masyarakat Benteng Karang itu ada 318 KK di Benteng Karang itu, Pak. Janji Pak Wali Kota itu bahwa di tahun 2026 masyarakat Benteng Karang sudah harus mendapatkan air bersih. Kerja keras dari Dinas PUPR dan Perumda Teapono, kemarin kita sudah meninjau persiapan pendistribusian. Kerja kita kurang lebih 1 tahun untuk mempersiapkan itu.
0: Jadi itu merupakan bagian dari grand design jangka panjang atau bagaimana Pak?
1: Dia bagian grand design dan jangka panjang. Jadi pikirnya kita semua bahwa setiap kawasan harus mendapatkan air bersih dengan cukup. Ya, kalau Bapak bayangkan saja di Benteng Karang itu tidak ada sumber air di sana. Masyarakat selama ini mendapatkan air bersih dengan membeli dari mobil tangki. Berapa harganya?
0: Betul.
1: Itu 15.000 per drum.
0: Iya, baik.
1: Sangat sulit mereka memang.
0: Iya, baik. Pak Pit, kita sudah di penghujung dialog. Sebagai closing statement, mungkin ada harapan yang ingin sampaikan Pak Pit, 1 menit buat Pak Pit.
1: Yang perlu kami sampaikan, masyarakat harus menjaga kawasan hutan dengan baik, memanfaatkan air bersih juga dengan baik sesuai kebutuhan, sehingga diharapkan ke depan tidak akan ada masalah lagi terkait dengan air bersih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Peter Saimima, MSI, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan pendengar Pro 1 RRI. Terakhir Pak Budi, silakan, ada yang ingin disampaikan, harapan, silakan.
2: Iya, harapan kami sebenarnya semuanya sama, bagaimana kita membangun kota ini dengan tidak ada yang terlupakan. Karena seluruh masyarakat yang ada di kota ini memiliki hak yang sama. Tidak membedakan bahwa dia berada di posisi daerah mana dan daerah mana, semua memiliki hak. Untuk itu harapan kami, kita mari saling menjaga keberlangsungan, bukan hanya pada generasi kita, tapi kita juga butuh keberlangsungan untuk generasi anak cucu kita ke depan.
0: Iya, baik, luar biasa. Dan terima kasih Pak Bodi Wane Mailuhu, SE, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar di mana saja Anda berada, demikian dialog aspirasi seribu pulau hari ini, semoga bermanfaat. Saya Uya Abdullah Lurima bersama operator teknik Mayos Noya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa dalam dialog aspirasi seribu pulau edisi bulan depan. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Demikian dialog aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
4: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti dialog aspirasi seribu pulau ya, siaran perjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon Tual Bula Samlaki, juga kami RRI Ternate. Tuan rumahnya tadi ada RRI Ambon ya, yang membahas mengenai antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino bersama PLT Direktur Perumda Tirta Yopo Kota Ambon, Insinyur Peter Sal Saimima ya. Terus juga ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Pak Bodi Wane Mailo. Baik, dan pendengar, kita jelang selanjutnya pukul 9. Anda jangan lewatkan berbagai informasi bersama program 3 dalam Warta Sentral. Setelah itu Anda jangan kemana-mana ya. Program 1 RRI Ternate akan kembali setelah Warta Sentral. Kita nanti berbagi informasi kembali, juga menemani Anda di pagi ini ya. Kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara